0: Salvatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Kami dalam keputusan, dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dari tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain-lain.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
7: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket, Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu super market. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal berat dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
6: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh bisa mudah mengakses, gitu ya.
6: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
7: Terbatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
4: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
13: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
4: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
14: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
4: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
15: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah. Ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan Bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi yang mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
4: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
16: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
17: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
18: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
19: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal kantor kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Sangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda semua. Mudah-mudahan pagi ini aktivitas Anda berjalan menyenangkan pendengar. Masih di sajian kapan pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan. Dan berangkai informasi juga masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bupati Wakatobi Haliana pendengar mengajak untuk lulusan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan atau AKKP Wakatobi menjadi motor penggerak pembangunan daerah berbasis sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata. Hal ini disampaikan Haliana saat menghadiri Wisuda Nasional tahun 2026 AKKP Wakatobi di Gedung Wanita Wangi-Wangi. Prosesi berlangsung secara hybrid dan menjadi bagian dari Wisuda Nasional Pendidikan Vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI Didit Asyaf pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin mendengar. Disampaikan oleh Haliana, pengembangan potensi Wakatobi sebagai kawasan maritim dan destinasi wisata kelas dunia hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan juga masyarakat. Ia mengapresiasi kontribusi AKKP Wakatobi dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Sebagai informasi, pada wisuda tersebut pendengar, AKKP Wakatobi mengukuhkan 31 lulusan dari program studi konservasi dan program studi ekowisata bahari. Rangkaian kegiatan ditutup dengan atraksi para lulusan di alun-alun Merdeka Wangi-Wangi yang disaksikan oleh orang tua mahasiswa keluarga, tamu undangan juga dan juga masyarakat. Antusias warga juga nampak terlihat karena untuk pertama kalinya wisuda AKKP digelar di pusat kota Wangi-Wangi sehingga dapat disaksikan lebih luas oleh masyarakat di wilayah setempat.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Menyapa Anda, Panda, dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau, pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, calon mahasiswa baru atau camaba Universitas Halu Oleo UHO yang dinyatakan lulus melalui jalur seleksi mandiri masuk Universitas Halu Oleo gelombang kedua tahun 2026 diwajibkan untuk segera menyelesaikan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT, iuran pengembangan institusi atau IPI, dan biaya pemeriksaan kesehatan atau PEMKES sebagai syarat registrasi. Untuk batas waktu pembayaran ditetapkan hingga 4 Agustus 2026 sampai jam 12 malam, pendengar. Nah, ini menambah informasinya bagi Anda mungkin yang ini ya, yang adik-adik yang melamar seleksi mandiri masuk Universitas Halu Oleo. Nah, informasinya sudah keluar, pendengar. Disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UHO, Profesor Dr. Laode Santiaji Bande, MP. Seluruh camaba jalur SMM UHO gelombang kedua wajib melakukan pembayaran secara daring melalui virtual account mulai 25 Juli hingga 4 Agustus 2026. Wakil Rektor menyampaikan khusus bagi camaba Fakultas Kedokteran dan Fakultas Farmasi, selain pemeriksaan kesehatan umum juga diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan jiwa dan Minnesota Multipasik Personality Inventory atau MMPI sesuai dengan ketentuan. Untuk petunjuk teknis pembayaran bisa mengakses laman maba.uho.ac.id, pendengar ya. Kemudian untuk pelamar KIP kuliah yang dinyatakan lulus melalui jalur SMM UHO tetap diwajibkan melakukan pembayaran UKT, IPI, dan biaya PEMKES. Namun, pembayaran UKT akan dikembalikan apabila peserta tersebut resmi ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. UHO juga mengingatkan seluruh camaba agar mematuhi seluruh tahapan registrasi usai jadwal yang telah ditetapkan. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka calon mahasiswa akan dinyatakan gugur sebagai mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Selain itu, pihak kampus menghimbau camaba dan orang tua untuk tidak mudah mempercaya informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi untuk informasi selengkapnya bisa akses ke website resmi dari calon mahasiswa baru UHO, pendengar, yaitu di maba.uho.ac.id. Baiklah pendengar, untuk sajian Kepton pagi ini kami cukupkan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Di Kepton siang ini ada rekan saya Yanti yang akan temani Anda di rangkaian program acara kami lainnya. Jadi tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

97,8 MHz RRI Bau-Bau dan juga streaming RRI Digital. Selamat pagi jelang siang hari pendengar setia RRI Bau-Bau. Bagaimana harinya? Mudah-mudahan penyenangkan hari ini ya, berjalan dengan baik dan lancar semua aktivitas yang sudah Anda susun dari kemarin dan juga segala rencana semoga berjalan sesuai dengan harapan Anda. Kebersamaan kita di pagi jelang siang ini pendengar, untuk Kapten Siang ditemani Yanti ya, yang akan temani Anda sampai sore nanti pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, Anda yang ingin terus memantau siaran kami dengan mengikuti program-program acara pilihan maupun informasi-informasi pilihan, kami suguhkan di segmen musik dan informasi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: course you're not manipulative. Thanks for the good sh-
1: You're evil. And I'm not manipulative.
2: Ya, pendengar, meskipun belum masuk jam siang, tapi kalau udah jam segini, udah mulai lemas ya, pendengar. Bagi pecinta kopi, nampaknya kopi bisa jadi pilihan, pendengar, untuk mengusir rasa kantuk ataupun juga rasa lelah setelah beraktivitas di pagi hari sebelum masuk ke jam makan siang. Namun, pendengar, bagi yang non-kopi atau yang tidak suka kopi, tapi pecinta teh, ternyata ini ada tipsnya juga nih, pendengar, untuk Anda yang suka minum teh agar rasa tehnya itu lebih nikmat dan juga lebih nyaman di tenggorokan kita. Nah, pendengar, kami kutip dari media terpercaya ya, cara menyeduhnya ini adalah kunci dari rasa teh ataupun juga aroma teh yang dihasilkan. Mulai dari jenis air yang digunakan, suhu airnya, sampai lama waktu penyeduhan itu bisa mempengaruhi cita rasanya, pendengar. Indonesian Tea Specialist sekaligus Master Blender Oza Tea ya, Oza Sudewo, ini membagikan sejumlah tips agar rasa dan juga aroma teh ini bisa dinikmati secara maksimal. Menurut Oza, langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah memilih teh yang berkualitas dulu, pendengar. Jadi kualitasnya tuh baik ya, menggunakan air mineral sebagai media penyeduhan ya, karena kualitas air itu juga sangat mempengaruhi rasa teh yang dihasilkan. Pastikan teh itu kualitasnya bagus ataupun juga tidak terlalu lama tersimpan ya di dalam lemari dalam kondisi yang lembab. Ya, perhatikan suhu dan lamanya menyeduh, ini juga penting ya, pendengar. Setiap jenis teh itu punya suhu air ataupun juga waktu penyeduhan yang beda-beda. Karena itu, masyarakat disarankan untuk mengikuti petunjuk penyeduhan yang biasanya tercantum di kemasan teh. Nah, pendengar, secara umum teh hitam ini bisa diseduh dengan menggunakan air bersuhu 100 derajat Celcius selama 3 hingga 5 menit. Sementara itu untuk teh hijau ya, sebaiknya di suhu 90 derajat dan juga menunggu hingga 3 menit, mendengar ya, 2-3 menit. Untuk penggunaan suhunya sendiri dan durasi tepat, paling penting, pendengar, untuk menjaga karakter rasa teh agar tetap optimal. Dan pastinya juga selain suhu ya, cara memperlakukan daun teh selama proses penyeduhan juga perlu diperhatikan, pendengar. Anda yang kebiasaan mengaduk atau menggoyangkan daun teh selama proses penyeduhan, ini nampaknya kurang disarankan ya, pendengar. Jadi kalau misalnya Anda punya teh tuh yang suka diaduk-aduk kenceng-kenceng gitu, nah ternyata menurut ahli teh tidak begitu bagus ya, pendengar, ataupun juga bisa mempengaruhi rasanya. Terutama pada teh celup ya, ini bisa menyebabkan over extraction atau ekstrasi berlebihan sehingga membuat rasa teh menjadi terlalu pahit. Nah, itu dia, pendengar. Jadi udah ada tipsnya, minum teh yang baik agar rasanya lebih nikmat. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi juga untuk pendengar. Ayo minum teh sekarang supaya bisa menikmati rasa teh yang lebih nyaman di tenggorokan dan juga dengan aroma yang baik, dan kita lebih menikmati pastinya.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: berani saya korupsi saja ya.
1: Hei, ingat dosa, ingat keluarga. Korupsi tidak akan membuatmu bahagia, bos.
0: Astagfirullah.
2: Korupsi bisa terjadi di mana saja, tetapi dengan kesadaran kolektif, kita bisa menanggulanginya.
3: Keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

waktunya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Selamat siang pendengar, ayo gabung di request lagu. Ini udah waktunya Anda merequest lagu untuk menenangkan pikiran Anda, refreshing dan cari hiburan ya pendengar. Praktis, gratis di sini tempatnya. Udah kayak jualan nanti. Bisa gabung ya di 0822-5972-2994 atau 0402-2823-994. Halo request lagu.
1: Halo, assalamualaikum request lagu.
0: Iya.
1: Dengan Alin Mbak Kendari.
0: Oh, sama Bunda Alin di Kendari ya. Lagunya siapa nih?
1: Lagunya Sepi di Hati Mbak Mona. Mona Lato Mahina.
0: Sepi di Hati.
1: Iya.
0: Tenang nih, ada RRI. Lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat Rani, Bang Ucang, Mas Andi, Bunda Emil, Bunda Hani, buat Bapak Andi, buat semua aja Pak yang lagi monitor.
0: Oke.
1: Terima kasih Pak, selamat
0: pagi. Terima kasih kembali, waalaikumsalam. Ya, silakan yang lainnya untuk mendengar juga bisa bergabung. Yang mau gabung di jalur WhatsApp boleh ya. Ya, halo. Halo, request lagu. Terputus sambungan teleponnya, nanti coba aja lagi. Nanti tunggu Anda. Dan bagi pendengar yang mau gabung untuk request via WhatsApp, silakan ya tunggu ya. Halo, request lagu. Halo. Gak ada suaranya. Kita akan menelpon lainnya. Halo, request lagu. Halo. Halo, request lagu. Kok gak ada suaranya sih? Bentar, kayaknya ada kesalahan teknis nih. Kita coba cek dulu. Halo.
2: Halo, request lagu.
0: Ya. Akhirnya. Lagunya siapa?
2: Lagunya Shawn Mendes.
0: Judulnya?
2: Judulnya Treat You Better.
0: Treat You Better.
2: Iya itu.
0: Boleh deh. Mau dikirim kemana nih lagunya? Bang Yono ya?
2: Baik. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita dua lagu dulu deh pendengar untuk sesi pertama, nanti lanjut lagi di sesi berikutnya ya. Nanti tunggu Anda di kebersamaan kita dalam request lagu sampai jam 11 siang nanti. 12 siang nanti.

0: Kita lanjut di request lagu, pendengar. Sudah ada penelpon. Halo, request lagu. Halo, request lagu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabar, Pak?
0: Baik, alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah, kabar baik juga, Mbak, di sini sehat.
0: Keluarga sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh, mau lagunya siapa nih, Mbak Rani?
1: Lagunya Satukan Hati Kami.
0: Satukan Hati Kami.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Oke, pertama-tama buat Mbak Yanti bersama operatornya. Semoga selalu umur panjang, murah rezekinya, akur bareng keluarganya di rumah, insya Allah, amin.
0: Amin.
1: Terus juga amin. Terima kasih atas papaannya ya, Alin. Semoga selalu sehat. Ada Bang Zul, ada Bang Andi, ada Bang Albert, ada Bang Ucan. Purnama Sari, buat semuanya, Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penuh lainnya, halo. Aduh, gimana sih kok bisa terputus? Yang penting silaturahmi kita jangan putus ya. Ada WhatsApp yang masuk mendengar dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hadir Agus dari Kraton. Menyapa pendengar dimanapun berada. Dan juga ya, hari ini cerah ya, mudah-mudahan selalu berbahagia katanya. Request lagunya Jamrut Pelangi di Matamu, spesial buat istrinya Rizka ya. Oke, ditunggu lagunya. Ada pelangi di bola matamu. Keren ya, lagu lama tapi asyik kita dengerin sama-sama ya. Kita akan menelpon lainnya lagi. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa ini, saya lupa ya.
0: Dengan siapa? Kok lupa sama diri sendiri sih?
1: Soalnya saya pendatang baru.
0: Oh, gitu. Pendatang baru. Namanya siapa?
1: Ramon di Bukit Rau.
0: Oh, Bang Ramon. Udah lama sih tidak terdengar suaranya.
1: Iya, lagi cuti.
0: Oh, gitu. Oke lah, pengen dihibur sama siapa nih?
1: Ya, buat penyiarnya dan operator, selamat siang ini.
0: Lagunya ya, dari siapa dulu?
1: Lagunya ya, Bang Tagor, Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai.
1: Iya, mudah-mudahan ada ya.
0: Ada.
1: Oh iya, makasih.
0: Terus?
1: Ya, jadi buat yang sudah masuk ini, salam kenal Ramon di Bukit Rau.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian yang belum sempat masuk juga, ya semoga bisa masukin supaya kita bisa gabung-gabung di sini.
0: Baik.
1: Oke, demikian.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Sudah ada 3 lagu, kita next langsung ke lagunya ya pendengar. Tapi tenang saja karena waktu kita masih ada sampai jam 12 siang. Stay terus di request lagu.

Saya Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat.

0: Baik, pendengar Ribau-bau, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami. Ada lagi nih penelpon kita ya. Sudah nyambung belum sih? Udah ya. Halo. Halo. Request lagu. Ayo request, ayo request. Belum ada. Aduh. Sambungan teleponnya kayaknya putus tuh. Boleh deh, lanjut lagi ya. Halo, request lagu.
1: Assalamualaikum, Dina Yanti.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Bunda Hani hadir.
0: Oh, Bunda Hani. Oke deh.
1: Apa kabar, Dinda? Baru bisa dapat jaringan.
0: Iya. Baik, alhamdulillah. Bunda Hani mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Wali, boleh, Dinda?
0: Boleh.
1: Tobat maksiat lah.
0: Tobat maksiat dia bolehnya Jumat, kita di religi.
1: Nggak boleh, Dinda?
0: Iya, boleh judul lain, oh. Judul lain.
1: Oh, begitu ya, maaf-maaf ya. Supaya kita ini bertobat. Lagunya saja, Nikardila.
0: Apa judulnya?
1: Aku ingin pulang.
0: Aku ingin pulang. Mama, aku
1: Mama,
0: ingin pulang ya.
1: Aku ingin pulang kampung lagi.
0: Amin.
1: Karena panas sekarang suasana.
0: Kalau di kampung dingin.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa?
1: Iya, buat Dinda Yanti dan operatornya. Semangat terus, Dinda. Sehat selalu, bahagia selalu bersama
0: Amin.
1: Keluarga ya. Nah, sama menyapa yang ada yang menyapa Bunda Hani, saya ucapkan terima kasih. Salam silaturahim Bunda Hani. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan, semangat menjalankan aktivitas. Ada Dinda. Dinda di Sopeng. Ayo gabung Dinda. Ada Dinda di Sopeng, di Bone.
0: Yeah.
1: Ada juga Yupa Rida, Dinda Viola. Ada Bunda Emil, ada bunda aku yang ada di bawah-bawah sana. Mudah-mudahan biar dia tidak pernah minta telepon saya. Tidak apa-apa, yang penting sehat, bahagia semua. Ada juga Bung Leman, ada juga Pak Wandi, ada juga Pak Andi lagi berbahagia di sana.
0: Baiklah.
1: Ya, selalu bersama keluarganya.
0: Oke deh.
1: Dan ada juga buat semua saja Dinda ya.
0: Semua aja ya.
1: Mudah-mudahan kita sehat, bahagia, panjang umur. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah SWT dari keseliman orang-orang. Semangat terus Dinda.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Kita ada di sesi terakhir. Oh ya, ada WhatsApp nih pendengar. Selamat pagi, request lagu Kak Yanti dari Rizka di Kraton. Mau request lagunya Nikita Willy, Lebih Dari Indah. Spesialkan untuk suaminya katanya ya, buat Agus. Oke deh. Ini penelpon terakhir, terputus lagi. Baik, kita ada dua lagu. Satu lagu lagi deh, boleh dari pendengar, silakan. Yanti nantikan Anda pendengar di 0822-5972-2994 atau 0402-2823-994.

0: Satu lagunya yang dipilihkan spesial untuk pendengar setia RRI Bau-Bau ya. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita update informasi dari Dinamika Olahraga. Halo.
1: Halo, request lagu.
0: Ya, langsung ke lagunya.
1: Lagunya, tolong putarkan lagunya Andara Spati.
0: Apa tuh judulnya?
1: Ya, pilihkan saja.
0: Oke, buat semuanya saja ya.
1: Semuanya saja.
0: Terima kasih Bang Tegar.
1: Ada di buton tengah ini saya ini.
0: Oke. Oh, baik, terima kasih. Baik, pendengar RRI Bau, kita sudah ada lagunya. Langsung kami hadirkan spesial untuk Anda.

0: Ya, pendengar kami, mohon maaf untuk cukupkan dulu sajian musik populer di ruang dengar Anda. Berikut kita ke Pro 3 RRI untuk Dinamika Olahraga edisi hari ini.
1: Dinamika Olahraga.

Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lope Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinchik tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim, babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinchik mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Jenis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Chenis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Jenis Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Jenis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
3: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Raka Jana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penerga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Atletik Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono dan IKD Dwi Purwana serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Senyum Karyamin. Buku dengan judul Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari ini mengisahkan tentang perjuangan. Ahmad Tohari menempatkan Karyamin sebagai tokoh yang pantang menyerah dan juga memiliki hati yang sabar. Buku yang dirilis 2013 ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari manusia karena latar suasana yang digambarkan berupa kesedihan dan kesenangan. Pengarangan buku ini banyak menggunakan majas hiperbola dan personifikasi pada buku Senyum Karyamin. Buku ini mengisahkan seseorang pemuda pengangkat batu kali yang bernama Karyamin. Karyamin dan kawan-kawannya hampir setiap hari harus mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material. Kesewenang-wenangan para tengkulak mempermainkan harga batu membuat kehidupan Karyamin dan kawan-kawan tak menjauh dari kemiskinan dan kelaparan. Para pengumpul batu itu senang mencari hiburan dengan menertawakan diri mereka sendiri. Itu adalah cara mereka untuk bertahan hidup. Bagi mereka, tawa atau senyum sama-sama sah bagi pelindungan terakhir. Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu, atau terhadap licinnya tanjakan. Banyak pesan moral yang bisa diambil pembaca dalam buku Senyum Karyamin ini. Namun ada beberapa kata kasar dan kata daerah yang sulit dimengerti. Buku ini memberikan pelajaran tentang nilai moral, terutama perihal tanggung jawab kemanusiaan. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan yang ada, buku ini tetap nyaman dan layak untuk dibaca. Buku Senyum Karyamin cocok dibaca untuk kalangan remaja hingga dewasa, ataupun penggemar buku cerita pendek klasik ini.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan adanya RRI, informasi yang Katulampa sampaikan tinggi muka air atau bencana yang ada di Bogor di Ciliwung ini sudah termonitor rekan-rekan di hilir. Itu yang manfaatnya. Silaturahmi kami di saat kami kelompok kemana, mereka mengenal Katulampa, mengenal Pak Andi sosok penjaga bendung. Itu karena belum ada televisi yang ke daerah Damalaman, ternyata mereka mendengar dari RRI. Dari situlah ada nilai plus buat kami informasi ini, kemudian akan lebih baik untuk RRI dimanapun berada, dimanapun kita tetap berada, mengingat RRI nasional ini kebangkitan. Harapan kami RRI sudah sangat bagus, perlu dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi. Ada beberapa hal untuk informasi yang lebih detail, khusus RRI Bogor, bisa mengangkat citra budaya ataupun hal-hal yang ada terjadi di Bogor, itu yang utama. Diselingi juga ada semacam budaya daerah. Kami orang Bogor harus wilep Bogor, citaka Bogor, budaya Sunda dari dipertahankan. Melalui budaya dari RRI ini barangkali bisa diproaktifkan, dipertahankan. Tetap RRI harus dipertahankan, karena siapa lagi kalau bukan kita.
1: Jazz Music.

kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di suatu hutan ada seekor rusa betina yang sedang hamil. Menjelang kelahiran sang anak, rusa betina pergi ke tempat yang jauh di tepi hutan, namun dekat dengan sungai. Tak disangka, rusa betina mendengar suara gemuruh dari langit. Ia juga melihat kilat yang saling menyambar sampai ke permukaan bumi. Percikan api dari kilat membakar dedaunan hutan yang kering. Kebakaran pun tak terelakkan dengan api yang terus membesar. Kemudian rusa betina melihat ke arah kanan. Terlihat seorang pemburu yang membawa senapan dan siap untuk menembaknya. Saat rusa betina melihat ke arah sebaliknya, ia pun semakin terkejut karena seekor singa lapar sudah siap untuk menerkamnya. Pendengar, jika Anda menjadi rusa betina itu, pilihan apa yang Anda miliki? Kita tentu berpikir bahwa kemungkinan yang terjadi adalah mati terkena senapan pemburu, atau mati dimakan singa, atau mati terbakar api. Jika tidak, mati tenggelam di sungai karena tidak bisa berenang. Dalam kondisi ini, bahaya mengepung sang rusa dari berbagai penjuru dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Lalu, apa yang akan dilakukan rusa betina? Apakah ia akan sedih? Apakah ia akan merintih? Apakah ia akan menjerit? Apakah ia akan pasrah pada keadaan dan membiarkan nasib buruk menimpanya? Ataukah ia tetap berusaha melarikan diri sementara ia merasa lemah? Ternyata, rusa betina memilih pasrah dan berusaha melahirkan sang anak. Hal yang tidak terduga pun mulai terjadi. Kilat yang terus menyambar membuat sang pemburu merasa silau sehingga salah melepaskan senapannya. Tembakannya justru mengenai sang singa yang kemudian mati. Hujan pun turun dengan derasnya, membuat api di sekitar induk rusa langsung padam. Sedangkan pemburu tidak lagi menghiraukan rusa karena ia sibuk mencari tempat berteduh. Dan akhirnya, induk rusa pun berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Pendengar, ada makna dari cerita sang rusa ini. Sekalipun kita diserang kesulitan dari berbagai arah dan merasa tidak mempunyai solusi, ketahuilah bahwa ada rahasia di balik itu semua. Misalnya saja, kita mendapatkan masalah di tempat kerja. Ketika di rumah dimarahi pasangan, mengalami kesulitan ekonomi, kelaparan, dan masih banyak lagi. Hingga membuat kita berpikir kita tidak bisa untuk melanjutkan hidup. Yang harus kita lakukan adalah seperti induk rusa. Jalanilah hidup kita dan teruslah melangkah dengan optimis dan fokus. Lakukanlah yang terbaik semampu kita, karena Tuhan akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan.

Pada suatu hari, sang guru menulis di papan tulis, 8 × 1 = 7, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, dan 8 × 5 = 40. Pendengar, setelah selesai, sang guru melihat kepada murid-muridnya, dan mereka semua menertawakan sang guru itu, sebab perkalian 8 × 1 = 7 itu salah. Kemudian guru itu berkata, "Saya sengaja menulis jawaban yang salah dalam perkalian yang pertama, karena saya ingin kalian belajar sesuatu yang sangat penting. Karena ini untuk membuat kalian mengerti bagaimana dunia memperlakukan kalian. Kalian dapat melihat bahwa saya menjawab benar sebanyak 5 kali. Tetapi tidak ada di antara kalian memuji saya. Semua malah menertawakan dan mengkritik saya. Karena mungkin satu jawaban salah yang saya lakukan. Jadi inilah yang harus kalian sadari, wahai murid-muridku. Karena dunia mungkin tidak akan memuji engkau untuk hal-hal baik yang engkau lakukan jutaan kali. Tapi dunia akan mengkritik dan menertawakan engkau untuk sebuah kesalahan yang engkau lakukan. Tapi janganlah berkecil hati. Teruslah bangkit di atas tertawaan dan berbagai kritik. Kuatkanlah hati kalian, karena Tuhan akan selalu menolong hamba-Nya yang mau bersabar dalam menghadapi cobaan dunia."

Karisna Pabicara ini menceritakan kisah nyata Dahlan Iskan, seorang tokoh pengusaha yang juga dikenal sebagai politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN. Perjalanan hidup Dahlan Iskan yang berasal dari keluarga sederhana dan besar di pedesaan, meski hidup kekurangan, Dahlan selalu semangat untuk menggapai impian dan cita-cita. Tentu, dalam menggapai apa yang diinginkannya tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan dan keterbatasan yang harus dihadapi Dahlan. Namun sesulit apapun kondisi itu, semangat Dahlan tak pernah padam. Dahlan Iskan sosok yang bersahaja dan idealis dalam perjuangan hidupnya, sampai akhirnya ia menemukan dua kekasihnya, yaitu surat kabar dan perempuan dari Loa Kulu. Sesuai dengan judulnya, Surat Dahlan, maka novel ini didominasi dengan kumpulan surat-surat yang diterima oleh Dahlan ketika beliau berada di Samarinda serta buku harian Dahlan Iskan. Perjalanan dan perjuangan sosok Dahlan muda yang sangat idealis dalam menemukan jati diri dan cintanya. Melalui novel ini, kita dapat belajar banyak hal mengenai perjuangan hidup untuk mencapai suatu kesuksesan. Kegigihan, kesabaran, keberanian, serta prinsip Dahlan muda patut dicontoh oleh generasi muda saat ini untuk menemukan jati diri dan membentuk pribadi yang tangguh. Selain menyajikan cerita yang inspiratif, novel ini juga menceritakan tentang secuil sejarah surat kabar Jawa Pos yang tidak banyak orang

Nama saya Agus Santoso. Sehari-hari saya bertugas sebagai polisi kehutanan di wilayah Tahurang Ulah Rai untuk menjaga keamanan hutan dari ulah para pengerusak hutan yang tidak bertanggung jawab. Tugas saya sesungguhnya penuh resiko yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Namun saya emban swadharma ini dengan senang hati, penuh semangat dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam kesendirian saya bertugas yang ditemani sunyi dan sepi, namun saya tetap merasa bahagia dan ceria karena ada siaran RRI yang senantiasa setia menemani kesendirian saya. I love you, RRI.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Papa.

0: πάντα να μάθει. Αν κάνει και την παντία, τη τσούρνη την ατσάλα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Baiklah pendengar, saatnya kita ikuti penyampaian Warta Daerah bersama Pro 1 RRI Kendari.
1: Dua informasi tersebut kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026, bersama saya Sunarti Mayasi. Saudara, Kasbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka yang sedang menjalani tahapan pradiklat sebagai persiapan awal menuju pemusatan latihan. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Laras Ayuning Tias.
2: Sebanyak 43 putra dan putri terbaik di Kota Kendari telah resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Kota Kendari, Fadlil Suparman, mengatakan saat ini seluruh calon paskibraka tengah menjalani serangkaian tahapan pradiklat yang dimulai sejak tanggal 21 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Tahapan pradiklat ini menjadi langkah awal pemantapan fisik, mental, serta kesiapan dasar seluruh anggota sebelum memasuki masa pemusatan latihan secara intensif atau karantina. Selama periode karantina tersebut, para calon anggota paskibraka akan menempati penginapan yang telah ditentukan untuk fokus melatih kekompakan serta disiplin hingga hari pelaksanaan upacara.
3: Mulai kemarin tanggal 21 kalau tidak salah, pradiklat sampai dengan tanggal 3, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 18 itu pemusatan latihan. Kegiatan-kegiatan lain saya kira tinggal kita mengikuti jadwal yang ada saja, yang kita rencanakan untuk upacaranya sendiri mungkin tanggal 13 dan 14 itu kita rencanakan untuk geladi upacara, kemudian tanggal 15 atau tanggal 16 kita lakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian tanggal 17 kita acara hari-harinya.
2: Sebanyak 43 pelajar terpilih tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Kota Kendari sejak awal tahun 2026. Sebelumnya proses seleksi tersebut diikuti 243 peserta didik dari berbagai jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah hingga akhirnya menjaring 20 putra dan 23 putri terbaik mewakili sekolah masing-masing.
1: Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya mengenai hal ini disampaikan Afriansa.
4: Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi mengatakan, perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
6: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan. Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
5: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Kraton, Kasulana Tombi, Batu Popaua, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Kraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan Badan Pengelola Khusus Benteng Kraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap Perda Kawasan Khusus Benteng Kraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Kraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, DP3A Kota Kendari terus memperkuat budaya bijak bermedia sosial melalui edukasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
7: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoi, menegaskan pembangunan budaya bijak bermedia sosial di kalangan anak menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi hak-hak anak. Melalui berbagai program edukasi, DP3A terus mengajak anak, orang tua, dan masyarakat menggunakan media sosial secara positif sekaligus mencegah bullying sejak dini. Fitriani Sinapoi menjelaskan, edukasi diberikan kepada masyarakat, anak-anak, dan orang tua agar memahami dampak penggunaan media sosial serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
8: Untuk program kami untuk pencegahan bullying, kami ada namanya program DP3A Go to School, juga ada juga kegiatan DP3A Go to Village. Nah, di mana kedua kegiatan itu adalah kegiatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai macam tema, salah satunya tema untuk mencegah bullying.
7: Peran keluarga dinilai sangat penting karena dunia anak berada di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat bermain. Pengawasan, komunikasi yang baik, serta pendampingan orang tua menjadi kunci membentuk karakter anak agar bijak bermedia sosial, terhindar dari bullying, serta tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak.
1: Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau menyusun rancangan peraturan daerah dan peraturan wali kota mengenai aturan wajib penggunaan alat pemadam kebakaran bagi pelaku usaha. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani.
9: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Bau-Bau sedang menyiapkan regulasi yang akan mewajibkan setiap tempat usaha dan rumah toko atau ruko memenuhi standar keselamatan kebakaran sebelum memperoleh izin beroperasi. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan pihaknya saat ini tengah merancang peraturan daerah atau perda, juga peraturan wali kota atau perwali yang mengatur kewajiban pelaku usaha mengantongi rekomendasi keselamatan dari damkar. Menurutnya, rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu syarat penerbitan izin usaha. Tempat usaha yang belum memenuhi standar keselamatan kebakaran termasuk tidak memiliki alat pemadam api ringan atau APAR, tidak akan mendapatkan rekomendasi dari inspektur damkar. Asmin menjelaskan, keberadaan APAR sangat penting sebagai upaya penanganan awal ketika terjadi kebakaran. Api yang masih berskala kecil seharusnya dapat dipadamkan oleh pemilik bangunan sebelum membesar dan sulit dikendalikan.
10: Kami sekarang sudah merancang satu peraturan daerah sekaligus merancang peraturan wali kota agar setiap ruko, setiap rumah yang tanda kutip memenuhi standar untuk menjadi lahan bisnis itu harus mendapatkan rekomendasi dari damkar. Dan aturan itu mendukung sehingga insya Allah mulai hari ini, mulai tahun ini tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan tempat usaha itu didirikan kalau tidak ada rekomendasi damkar.
9: Tak hanya bagi rumah toko, Asmin berharap setiap rumah maupun tempat usaha di Kota Bau-Bau mulai melengkapi bangunannya dengan APAR Jabar sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Dengan tersedianya APAR lanjut Asmin, masyarakat maupun pemilik usaha dapat melakukan tindakan pertama secara mandiri tanpa harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Langkah cepat pada menit-menit awal dinilai sangat menentukan dalam pencegahan kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan data Dinas Kebakaran, hingga 27 Juli tercatat telah terjadi 39 kasus kebakaran di wilayah Kota Bau-Bau. Data tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah memperketat standar keselamatan kebakaran, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana pemadam api di lingkungan rumah maupun tempat usaha. Melalui regulasi tersebut, Asmin berharap budaya keselamatan kebakaran dapat semakin meningkat, sehingga risiko kebakaran dapat ditekan, dan dampak kerugian terhadap masyarakat maupun pelaku usaha dapat diminimalkan. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
1: Kehadiran Lembaga Pendidikan Bukit Zion Christian School bertaraf internasional di Kota Kendari dinilai dapat memperluas akses pendidikan berkualitas dan mendukung peningkatan IPM daerah. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
11: Sudah tentu ini membantu pemerintah dalam upaya peningkatan dunia pendidikan.
12: Pemerintah Kota Kendari mengapresiasi kehadiran sekolah bertaraf internasional Bukit Zion Christian School di Kota Kendari yang dinilai dapat memperluas pilihan pendidikan berkualitas bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di daerah. Wali Kota Kendari Siska Karina Emran mengatakan, kualitas pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah, sehingga pemerintah terus mendorong sinergi dengan seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.
11: Sangat berterima kasih, luar biasa atas semangatnya Yayasan Bukit Zion Christian Kendari yang sudah tentu ini membantu pemerintah dalam upaya peningkatan dunia pendidikan. Kami berterima kasih dan saya mau bilang Bukit Zion Christian Kendari the best. Dukungannya, sinergitas kami pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkolaborasi sistem kurikulum. Semua karena semua sekolah tentu wajib menjadi mitra terbaik dari pemerintah, terutama dari pihak sekolah-sekolah swasta.
12: Sementara itu, Ketua Yayasan Bukit Zion Christian School, Tan Robert Tanri mengatakan, sekolah ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membangun karakter peserta didik sejak usia dini. Dikatakan, kurikulum pendidikan diarahkan untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan emosional, sehingga siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekolah ini juga membuka kesempatan belajar bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang peserta didik.
13: Kurikulum kami kolaborasi dengan pemerintah tentunya, dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang kami kolabkan dengan program daripada Cambridge. Dan Ibu Wali tadi juga apresiasi bahwa Cambridge ini belum banyak yang menjalankan di sini. Dan ada sertifikasi nanti juga buat anak-anak dari Cambridge, dari Inggrisnya begitu.
12: Bukit Zion Christian School saat ini melayani jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK hingga SD dan terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat. Dalam 7 tahun terakhir, jumlah peserta didik bertambah dari 16 menjadi lebih dari 100 siswa dan sekolah tersebut berencana membuka jenjang SMP pada tahun depan. Pemerintah Kota Kendari berharap kehadiran lembaga pendidikan internasional ini dapat memperkuat ekosistem pendidikan daerah dan turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu indikator dalam pencapaian IPM di Kota Kendari. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

tabrakan. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan...

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, langsung saja ya, kita coba menyapa ini buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami. Langsung saja ke line telepon ataupun juga di line WhatsApp ya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut. Oke, sayang sekali ya, suaranya tidak jelas begitu ya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kita ya. Kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Oke, kita sapa dulu di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut. Halo. Halo, Bro Dangdut. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Dangdut adalah kita, Agus dari Keraton.
0: Baik, Agus dari Keraton. Oke, mobil lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Iis Dahlia, Cinta Bukanlah Kapal.
0: Cinta Bukan Kapal, begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, lagunya buat siapa ini, silakan?
1: Lagunya spesial buat istriku yang tercinta, Dinda Rizka yang di Keraton. Salamnya buat semuanya aja. Salam sehat dari Agus di Keraton.
0: Oke, okay, baik, terima kasih ya.
1: Sekian, terima kasih.
0: Oke, okay, baik, salam Pro Dangdut ya. Oke, okay, kita coba menyapa lagi di line telepon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo,
0: selamat sore. Oke, okay, selamat siang menjelang sore ini dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Masih ada rupanya, masih sehat ya?
2: Iya, masih sehat.
0: Jadi lagi apa ini?
2: Lagi dengerin radio.
0: Lagi denger radio gitu ya. Oke. Baiklah, mobil lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT. Judulnya apa itu?
2: Bang Hasan.
0: Hah?
2: Bang Hasan.
0: Bahasan?
2: Iya, Bang Hasan.
0: Bang Hasan atau Bahasan?
2: Bang Hasan.
0: Bang Hasan ya?
2: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Langsung saja, spesial lagunya buat siapa nih, Bang Hasan?
2: Spesialnya buat Mbak Rani, Bang Andi di Batam, buat Mas Dali juga, buat semuanya aja.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada dua penelpon sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Langsung saja rekan Fami, kita break untuk mempersingkat kebersamaan kita di sesi yang pertama, karena ada lagu dari Hamdan ATT dan juga lagu dari Iis Dahlia dengan

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas pukul.
1: Hah? Nggak seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, ada dua lagu persembahan tadi ya. Lagu persembahan dari Bung Agus ya, dan juga persembahan dari Mbak Sari. Oke, kita lanjut kembali ya, rekan Fami. Sudah ada, kita coba menyapa di line telepon ya. WhatsApp. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp. Oke, langsung saja nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang Mas Yuda.
0: Oke, selamat siang. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Mas Galuh, Jawa Timur bergoyang.
0: Dengan Mas Galuh di Jawa Timur bergoyang. Piye kabare Mas Galuh?
1: Api-api wae.
0: Api-api wae. Boten. Boten-boten.
1: Kok boten? Nggih,
0: nggih. Oh,
1: nggih.
0: Wes.
1: Mau request lagu. Bentar lagu, Mas Yuda.
0: Mau lagu dari siapa iki?
1: Dari Yus Yunus.
0: Yus Yunus. Judulnya apa?
1: Sapu Tangan iki? Merah.
0: Hmm?
1: Sapu Tangan Merah. Sapu Tangan Merah.
0: Judulnya Sapu Tangan Merah.
1: Iya, betul.
0: Ya ya, kenapa dengan lagu ini?
1: Ya, senang aja.
0: Senang aja begitu ya. Jangan sampai ada kenangan begitu.
1: Iya.
0: Enggak.
1: Oh iya, jelas.
0: Sama apa itu?
1: Kenangannya ya Sapu Tangan Merah itu toh.
0: Iya, maksudnya saya tahu itu kenangannya. Ya, entahlah, entah itu sapu tangan merah dipakai lap kaki kah atau lap motor mungkin. Begitu.
1: Ya enggak lah. Itu lap muka lah, wajah lah, kalau kita berkeringat gitu.
0: Atau mungkin lap air mata begitu.
1: Wah ya, mungkin bisa juga itu.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah, spesial lagunya buat siapa nih?
1: Ya, lagunya saya spesial buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, ada Bang Faisal, Bang Yunus, ada Bang Albert, Bang Tegar, dan semua saja yang lagi monitor acaranya Mas Yuda.
0: Oke, misalnya
1: Mas Yuda Pamungkas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu dalam hidupnya, apa?
0: Amin, amin.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galuh sudah juga berpartisipasi bersama kami. Alhamdulillah ini Mas Galuh sehat juga ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya buat pendengar ini yang ingin berpartisipasi bersama kami. Anda bisa ke line telepon ya di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami. Oke, kita coba menyapa ya. Langsung saja nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Kita, Bung Yuda.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
2: Andi.
0: Dengan Bung Andi. Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja atau lagi sibuk ini?
2: Lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Ya, Mansur S Penantian.
0: Mansur S Penantian ya? Kenapa ini? Apa yang dinanti-nantikan ini?
2: Ya kapan lagi? Ya kapan-kapan lah.
0: Iya, kapan-kapan ya.
2: Banyak yang ditunggu itu.
0: Iya, kita hidup ini memang hanya menunggu itu.
2: Ini banyak sekali.
0: Hanya menunggu saja itu hidup itu.
2: Iya.
0: Apa itu menanti ya?
2: Iya, penantian.
0: Penantian. Oke, spesial lagunya.
2: Ya buat penjual bung yang bung tahu yang tuan ke bung pahit bung Andi di Batang.
0: Oke, baik.
2: Bu Bunda Nur, Hani dan siapa lagi yang dan kenalin Mbak Rani dan semua pendengar Bapak Kocia Salam Randut dan Alkita Kerasi.
0: Oke. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Zul ya, sudah juga bersama kami. Dan sudah ada lagu yang dipilih nih, lagu penantian, lagu dari Mansur S ya, yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita. Dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar ya, yang saat ini juga monitor kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar masih dipencar teruskan melalui FM 97,8 MHz ya, maupun juga aplikasi RRI Digital. Oke, ada dua lagu yang sudah kami hadirkan tadi ya. Lagu Sapu Tangan Merah dan juga persembahan dari Bung Andis ya. Ada lagu dari Mansur S, Penantian. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Oke, terputus ya rekan Fami ya. Baiklah, kita buka line telepon ini di 0402-2823-994 ya. Jadi pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, langsung saja ke line telepon ataupun juga line WhatsApp ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Yono di Pimpi.
1: Dengan Bung Yono di Pimpi. Apa kabar Bung Yono ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah baik-baik kabar.
1: Oke.
2: Ya, sehat.
1: Baik. Jadi lagi apa nih Bung Yono?
2: Lagi santai-santai
1: lagi
2: aja
1: dulu. Lagi santai-santai saja. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Happy Asmara.
1: Happy Asmara, judulnya?
2: Judulnya Bahagia.
1: Bahagia ya?
2: Iya.
1: Lagu dari Happy Asmara judulnya Bahagia. Oke, kami coba carikan dulu ya. Yang ada di sini nih Happy Asmara ini Purnama Merindu, Buaya Darat, Bintang Kehidupan, atau Bunga Cinta Bukan Cinta Biasa, Rungkat, Memandangmu, Kembang Wangi, Orang Yang Salah, Aku Bukan Jodohnya, dan juga Kari Cinto ini.
2: Memandangmu.
1: Oke, Memandangmu ya. Baik. Oke, spesial lagunya buat siapa ini? Spesial lagunya buat siapa? Halo,
2: buat Bung. Semua aja lagunya.
1: Lagunya buat semua saja ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Yono sudah juga bersama kami di siang hari ini ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Yono sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Ada lagu yang dipilih tadi, lagu dari Happy Asmara ya, yang nantinya akan juga kami hadirkan di sesi yang ketiga. Ini di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, pendengar juga yang mungkin baru saja gabung ya di RRI Bau-Bau, terkhususnya di acara Pro Dangdut ini, kami ucapkan juga terima kasih atas kebersamaannya juga ini, karena sudah memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda di siang menjelang sore hari ini ya. Dan semoga saja Anda bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ya, karena kami juga masih nanti dengan telepon Anda sampai jarum jam di studio kami ini menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya, kebersamaan kita juga dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita break dulu, langsung saja rekan Fami, kita hadirkan lagu persembahan dari Bung Yono ya di Pimpi, ada lagu dari Happy Asmara dengan judul Memandangku.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Oke, pendengar, kita lanjut kembali ya di line telepon ataupun juga di line WhatsApp untuk di segmen ketiga ya, terkhususnya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore. Oke, terima kasih kembali ya buat pendengar juga yang mungkin masih berusaha ingin juga berpartisipasi bersama kami ini. Kami masih nanti juga dengan penelpon buat memilih lagu ataupun juga buat menyapa kita semua ya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Oke, Pro Dangdut, ini dengan
1: Dangdut dengan Rani.
0: Dangdut dengan Rani, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Baru bangun?
1: Tidaklah.
0: Jadi, seharian bikin apa nih?
1: Lagi di rumah, merekus lagu. Lagu dari Aldi Umamid. Lagunya dari Aldi Umamid.
0: Judulnya apa itu?
1: Nanti Bang Tojo yang milih.
0: Yang nyanyi siapa tadi?
1: Aldi Umamid.
0: Iya, kok bilang apa itu?
1: Aldi Umamid, Bang.
0: Aldi?
1: Umanit. Iya.
0: Oke, saya yang pilihkan gitu.
1: Iya.
0: Oke, saya pilihkan Aldi Umamit yang lalu biarlah berlalu begitu ya.
1: Yang semangat toh, Bung Juda.
0: Ah, sudahlah. Ini semangat juga ini. Justru itu kita harus move on. Iya toh?
1: Lagunya buat semuanya aja Bang, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mbak Rani juga ya, sudah bersama kami juga. Sehat selalu ya Mbak Rani ya. Oke, kita coba menyapa di line telepon ya. Oke, terputus lagi di line telepon kita. Sudah ada, putus. Oke. Oke, di belakang Mbak Rani ini buat pendengar juga yang ingin bersama kami, Anda bisa ke line telepon ataupunnya di line WhatsApp ya. Ada lagu dari Aldi Umamid yang lalu biarlah berlalu, yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita di sesi yang keempat ya, di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, buat pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di 97,8 MHz, Anda bisa ke line telepon atau juga ke line WhatsApp ya, terkhususnya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Karena kebersamaan kita juga ini kurang lebih 30 menit ke depan ya, sebelum kita akhiri juga di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa langsung saja nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Putus lagi ya. Waduh. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami ya, terkhususnya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa nih. Halo, selamat sore. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Sepertinya kita break dulu rekan Fami. Mungkin jaringan juga kurang bersahabat untuk kita di sesi yang keempat ini. Namun kamera pendengar juga masih tetap stay tune ya di 97,8 MHz. Karena nantinya kami masih menyapa Anda juga untuk di sesi yang terakhir kebersamaan kita di edisi siar tepatnya tanggal 29 Juli 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

Oke, tidak terasa ya kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sudah masuk di sesi yang terakhir ya. Karena jarum jam di studio kami juga sudah menunjukkan pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Langsung saja kita coba menyapa di line telepon. Halo, selamat sore. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon kita ya. Putus. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke, terputus lagi ya. Ya, mungkin jaringan ya, rekan Fami ya. Oke, tapi kita masih berharap juga ini, semoga saja pendengar juga bisa berpartisipasi bersama kami ini. Dan juga memilih lagu ya, untuk menghibur kita juga di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, untuk edisi siar siang hari ini. Tepatnya tanggal 29 Juli 2026 ya. Kami juga masih nanti pendengar ini, semoga saja bisa juga berpartisipasi bersama kami sebelum kami akhiri ya kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sepertinya sudah ada lagi ya di mana line WhatsApp. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Oke, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita akan segera berakhir ya. Dan sebelum kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda, kami ucapkan juga buat pendengar yang sudah juga berpartisipasi bersama kami untuk sesi yang pertama sampai di sesi yang terakhir tadi ya. Dan semoga saja beberapa lagu yang sudah dipilih yang pastinya bisa juga menghibur pendengar yang monitor kita juga di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan namun kami harap Anda juga tetap stay tune di 97,8 MHz karena kami juga masih menemani pendengar ya dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda. Baiklah, di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya?
1: Harga apel 30.000.
0: Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko.
1: Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya?
0: Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah si lelaki pembeli meneteskan air matanya lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Syah Sosiologi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Judul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik.

yang seringkali saling berkaitan? Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri.
Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Agar untuk melengkapi kebersamaan kita di Captain sore hari ini, saat lagi Rere Bobo akan bergabung dengan program Satu Makassar guna mengikuti penyampaian Gemah Saripati Maju.

0: Bone dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Gemba Saripati Maju.
2: Tentunya ini berbeda lagi dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan ini olahan yang pertama kali, olahan ini yang kami laksanakan selama kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap bulan.
3: Kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus. Dari pusat ini tanggal 15. Inilah kami mengkoordinasikan di pusat nanti setelah selesai pengumpulan. Apakah data tambahan ini bisa mengakomodir tambahan yang jumlah totalnya 5.250?
4: Pengalaman kita selama ini sanksi hukum itu tidak menjamin, ya. Bahkan di luar ada yang dihukum mati juga masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampanas, serta Toli-Toli melalui program Gema Saripati Maju edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Palu. Di sana sudah ada rekan saya Joko Nur Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Joko Nur Cahyo.
5: Selamat sore kembali rekan Handi Nur Samsu.
1: Ya, silakan untuk informasi dari RRI Palu.
5: Baik, terima kasih. Kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan karena sanksi hukum dinilai masih belum memberikan efek jera bagi para pelaku. Berikut laporan Helianita Surbakti.
6: Masih banyaknya pengguna narkoba di daerah ini dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Dinas Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan adanya anggapan sejumlah masyarakat mengkonsumsi narkoba dapat menambah stamina dan lebih semangat bekerja menjadi pemicu semakin banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pengedar narkoba untuk terus memasok barang haram tersebut ke Sulawesi Tengah. Diakui, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera dan bahkan kasus peredaran narkoba justru semakin marak.
4: Ya, dari pengalaman kita selama ini sanksi hukum itu tidak menjamin, ya. Bahkan di luar ada yang dihukum mati juga masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada. Ya, saya rasa banyak faktor lah, ya, banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan.
6: Dinas Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan, selain faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mau menjadi kurir narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan masyarakat yang ekonomi kecil, di mana tak jarang pengguna merupakan kuli bangunan dan bahkan penggali pasir. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak, khususnya pemerintah, untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa narkoba merupakan racun yang merusak, bukan doping.
5: Demikian berita yang dapat kami sampaikan untuk Gemba Saripati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurtia Sujari bersama teknik studio Irfan Maulani, Anjas Pole dan rekan Zukni. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Ancu.
1: Iya, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Ada rekan saya Andi Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bang Andi Imran, silakan laporannya.
7: Terima kasih, selamat sore juga Bung Andi Nur Samsu. Pendengar dan juga pemirsa dari RRI Bone, kami mengabarkan pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh mengoperasikan sekitar 100 unit Koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Suryani Arifin.
6: Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh untuk mengoperasikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur pendukung utama kini telah tersedia dan siap digunakan di lapangan. Dari segi operasional, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah armada mobil operasional. Tidak hanya itu, para manajer koperasi juga telah merampungkan pelatihan intensif. Ditambah dengan kehadiran tenaga konsultan yang siap mendampingi jalannya koperasi secara profesional. Seluruh sarana dan prasarana yang akan didistribusikan pun telah berada di lokasi masing-masing. Saat ini pihak Kabupaten Bone hanya tinggal menunggu instruksi resmi terkait waktu peluncuran operasionalnya.
0: Bone ini sudah ada beberapa armada seperti mobil, kemudian sekarang sudah pelatihan manajer dan konsultan ya. Konsultan sudah ada juga, manajer sudah ada juga. Tinggal penyelenggaraan ini, penyelenggaraan, tapi formasi permintaan para seluruh tenaga seperti P3K ada juga diminta dari Kabupaten Bone. Kita nanti mengharapkan untuk ada direktur dari P3K untuk masuk dalam bagian dari penyelenggaraan.
6: Ditambahkan sekitar 100 unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone kini telah rampung, dipastikan siap beroperasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
7: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita selanjutnya kembali ke rekan Andi Nur Samsudi, RRI
1: Toli.
7: Silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Andi Imran di Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan saya Fitri. Ya, rekan Fitri, bagaimana? Bisa mendengar
8: kami? Ya, sampai. Okay. Terdengar.
1: Baik, silakan rekan Fitri untuk laporannya.
8: Ya, untuk informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini, ada Pemprov Sulbar percepat pendataan bantuan stimulan perumahan swadaya yang disampaikan oleh rekan kami Marhadi Umar.
3: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus.
9: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat koordinasi percepatan pendataan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 di ruang kerjanya pada Senin 27 Juli 2026. Rapat yang mewakili arahan Gubernur Sulbar ini digelar untuk menyatukan persepsi lintas instansi agar penyaluran badan rumah berjalan lancar. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan atau Disper Kimtanhub Sulbar, Madareski Salatin, selaku leading sektor program menjelaskan bahwa data awal yang menunjukkan alokasi BSPS dari kementerian sebanyak 4.000 unit yang dikerjakan oleh Satuan Kerja atau Satker melalui koordinasi yang intensif. Sulbar bahkan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 1.250 unit bantuan. Ia menjamin target kuota lebih dari 4.000 unit tersebut dapat terpenuhi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan perbaikan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten juga tengah aktif menggenjot proses penginputan persyaratan agar bantuan segera terrealisasi. Setelah seluruh proses penginputan dan verifikasi rampung, Pemprov Sulbar akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Pusat guna mempercepat proses penyaluran dana stimulan kepada masyarakat penerima manfaat.
3: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus. Dari pusat ini tanggal 15. Inilah kami mengkomunikasikan di pusat nanti setelah selesai penyelitian. Apakah data tambahan ini bisa mengakomodir tambahan yang jumlah totalnya 5.250? Total dari 4.000 awal tambahan 1.000 sambil menunggu kepastian verifikasi yang 4.000 data awal. Yang verifikasi bukan provinsi, dari Satker. Satker punya Satker dan verifikasi. Kalau data yang disampaikan Pak Menteri per tanggal 10 Juli kemarin waktu kita Zoom itu per tanggal 15 Agustus.
9: Sebelumnya, program BSPS atau Badan Rumah adalah bantuan stimulan dari pemerintah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Adapun besaran dana reguler BSPS umumnya senilai 20 juta per unit rumah atau 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
8: Ya, demikian laporan dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Andi Nur Samsi di RRI Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Fitri di Mamuju untuk laporannya. Selanjutnya kita ke RRI Kendari. Di sana sudah ada rekan Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Ilham.
10: Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
1: Baik, silakan laporan Anda.
10: Ya, laporan untuk di kebersamaan kita sore hari ini untuk di Kota Kendari, di mana dari Kesbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka yang sedang menjalani tahapan pradiklat sebagai persiapan awal menuju pemusatan latihan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Laras Ayu Ningtyas.
11: Sebanyak 43 putra dan putri terbaik di Kota Kendari telah resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari, Fadlil Suparman, mengatakan saat ini seluruh calon paskibraka tengah menjalani serangkaian tahapan pradiklat yang dimulai sejak tanggal 21 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Tahapan pradiklat ini menjadi langkah awal pemantapan fisik, mental, serta kesiapan dasar seluruh anggota sebelum memasuki masa pemusatan latihan secara intensif atau karantina. Selama periode karantina tersebut, para calon anggota paskibraka akan menempati penginapan yang telah ditentukan untuk fokus melatih kekompakan serta disiplin hingga hari pelaksanaan upacara.
12: Mulai kemarin tanggal 21 kalau tidak salah, pradiklat sampai dengan tanggal 3, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 18 itu pemusatan latihan. Kegiatan-kegiatan lain saya kira tinggal kita mengikuti jadwal yang ada saja, yang kita rencana akan untuk upacaranya sendiri mungkin tanggal 13 dan 14 itu kita rencanakan untuk geladi upacara, kemudian tanggal 15 atau tanggal 16 kita lakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian tanggal 17 kita acara hari-harinya.
11: Sebanyak 43 pelajar terpilih tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari sejak awal tahun 2026. Sebelumnya proses seleksi tersebut diikuti 243 peserta didik dari berbagai jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah hingga akhirnya menjaring 20 putra dan 23 putri terbaik mewakili sekolah masing-masing.
10: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari dan bersama dari rekan kami, rekan operator dari Bang Morris dan juga dari Bang Irfan dan juga saya Riko Ilham kembali ke Toli-Toli, RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Samsu.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: laporan dari RRI Kendari. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Hermalasari. Silakan, Hermalasari, laporannya.
1: Rekan Andi dari RRI Toli-Toli. Berikut kami akan sampaikan informasi dari RRI Makassar. Bank Indonesia dan Pemprov Sulsel perkuat industri wastra lokal menuju pasar global, salah satunya melalui kegiatan karya kreatif Sulsel yang berlangsung di Makassar, maksud kami. Laporan Edwin Masud.
2: Bank Indonesia BI bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat pengembangan industri wastra lokal sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses pasar hingga tingkat internasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizky Ernadi Winanda, mengatakan sektor ekonomi kreatif termasuk fashion, wastra, dan kuliner secara nasional menyumbang sekitar 7% terhadap produk domestik bruto PDB. Menurutnya, kontribusi tersebut menunjukkan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu penggerak penting perekonomian nasional.
3: Secara nasional kan tadi yang saya sampaikan sekitar 7%. Fashion, ada wasta, kuliner, itu kira-kira 7% dari PDB. Jadi sangat besar. Sehingga di Sulawesi Selatan ya kira-kira tanggungannya seperti itu. Jadi Bank Indonesia bersama dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait terus mendorong bagaimana wasta ini terus berkembang. Ya hanya juara di Sulawesi Selatan, tapi harus secara nasional. Perlu kita promosikan peluang.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan industri kreatif memiliki nilai ekonomi tinggi karena bertumpu pada kreativitas. Menurutnya, nilai sebuah produk wastra tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi, tetapi juga nilai seni, keunikan, serta apresiasi masyarakat.
4: Pemerintah pusat sendiri itu mendorong industri kreatif untuk maju dan berkembang. Kenapa? Industri kreatif itu adalah industri yang tidak terkira potensinya. Karena hasil kreativitas itu tidak ada standar orang, tergantung selera pembeli. Oke, itulah sebabnya orang yang kayak lukisan atau seperti wastra itu. Tiba-tiba, masa harganya 3 juta apa? Itu bukan soalnya soal orang suka dengan itu produk atau tidak. Nah, sekudah harganya ini, tentu saja kita mesti menjadikan wastra ini menjadi pilihan bagi banyak orang di Indonesia. Jadi diangkat ke level nasional. Dan itu mesti diawal dan Sulsel sendiri. Apresiasi terhadap wastra lokal kita, itu akan mendorong naik ke level nasional.
2: Selain mempromosikan wastra, BI juga terus memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai program pendampingan. Setiap tahun, sekitar 75 UMKM mengikuti pembinaan yang didukung program Riwako Petani, Riwako Ekspor, dan Riwako Pesantren guna mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
1: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Hermalasari dari RRI Makassar. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Bu Zuda. Silakan rekan Bu Zuda.
5: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsum di RRI Program 1 Toli-Toli. Dengar dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat pelindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
6: Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi mengatakan, perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
6: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan Benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan Benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan Benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
7: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Kraton, Kasulana Tombi, Batu Popawa, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Kraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan badan pengelola khusus Benteng Kraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap perda kawasan khusus Benteng Kraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Kraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selain itu, kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Novian. Silakan rekan Novian untuk laporannya.
8: Baik, terima kasih rekan Andi. Dari RRI Ampana, rumah BUMN Tojonauna dorong invasi UMKM lewat pelatihan olahan ubi ungu.
9: Rumah BUMN Tojonauna terus mendorong lahirnya inovasi produk UMKM melalui pelatihan pengolahan pangan berbasis potensi lokal. Kali ini pelaku usaha dibekali keterampilan mengolah ubi ungu menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti minuman, selai, hingga isian roti. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Fasilitator rumah BUMN Tojo Una-Una, Fauziah, mengatakan pelatihan pengolahan ubi ungu menjadi bubur, minuman, selai, dan isian roti merupakan inovasi baru dalam program pembinaan UMKM yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengalaman pertama bagi rumah BUMN Tojo Una-Una, sekaligus memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan produk bernilai tambah.
10: Kami dapat melaksanakan kembali kegiatan rutin di rumah BUMN Tojo Una-Una. Tentunya ini berbeda lagi dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan ini olahan yang pertama kali, olahan yang kami laksanakan selama kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap bulan. Tentunya menjadi pengalaman baru bagi kami sebagai fasilitator rumah BUMN dan menjadi ilmu atau inovasi baru bagi pelaku-pelaku usaha yang nantinya ke depan akan menjadi satu olahan yang mungkin akan mereka kembangkan bisa menjadi usaha yang akan mereka ciptakan.
9: Fauzia berharap ilmu yang diperoleh peserta tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi dapat dipraktikkan secara berkelanjutan hingga berkembang menjadi usaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali bersama rekan Anindur Sam. Silakan.
0: Terima kasih rekan Novian dan pendengar. Selanjutnya kita akan mengikuti laporan langsung mengenai kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol terus melakukan verifikasi berkas terhadap 55 calon jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun 2027. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Datra Hasan.
11: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol terus melakukan verifikasi berkas terhadap 55 calon jemaah haji yang akan dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun 2027. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan administrasi maupun kondisi para calon jemaah sebelum tahapan berikutnya. Pelaksana Kepegawaian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol, Faisal Al-Idrus mengatakan, verifikasi dilakukan secara menyeluruh termasuk memastikan kondisi kesehatan calon jamaah serta mengidentifikasi peserta yang mengalami sakit permanen maupun telah meninggal dunia. Ia menjelaskan dari hasil verifikasi sementara terdapat 2 calon jamaah yang batal berangkat, sementara 1 orang batal karena mengalami sakit permanen. Sedangkan 1 calon jamaah lainnya memilih menunda keberangkatan dengan alasan ingin menggabungkan mahram agar dapat menunaikan ibadah haji bersama anggota keluarga.
12: Tugas verifikasi berkas ini adalah dari 55 jemaah haji Buol yang akan berangkat di tahun 2027 ini, kami memastikan berapa yang menyatakan siap untuk berangkat dan berapa orang yang menyatakan belum siap atau menunda, serta memastikan dari nama yang 55 orang ini itu sudah berapa orang yang wafat atau yang sakit permanen.
11: Melalui tahapan verifikasi ini, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol berharap seluruh proses persiapan keberangkatan calon jemaah haji musim 2027 dapat berjalan sesuai jadwal sehingga para jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan lancar. Demikian laporan kami, kembali ke studio.
0: Di Kabupaten Toli-Toli, penggunaan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang terdengar, terutama di ruang-ruang publik dan di kalangan generasi muda. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran berbagai pihak, karena jika tidak segera diupayakan pelestariannya, bahasa yang diwariskan secara turun-temurun tersebut dikhawatirkan akan semakin kehilangan penutur dan perlahan tergerus oleh perkembangan zaman. Berikut feature selengkapnya bersama Susanti Akataba.
13: Di pasar tradisional Kabupaten Toli-Toli, aktivitas jual-beli berlangsung seperti biasa. Pedagang dan pembeli saling berkomunikasi, namun sebagian besar percakapan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal banyak di antara mereka merupakan masyarakat asli Toli-Toli yang memahami bahasa daerahnya. Pemandangan ini menunjukkan bahwa bahasa Toli-Toli kini semakin jarang digunakan dalam ruang-ruang publik. Kondisi ini juga terlihat di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia menjadi pilihan utama dalam pergaulan, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Akibatnya, bahasa Toli-Toli lebih sering digunakan oleh orang tua dan hanya terdengar pada kegiatan adat atau acara keluarga tertentu. Sarni Hasan, salah seorang warga Toli-Toli, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, banyak anak muda sebenarnya masih memahami bahasa Toli-Toli, namun enggan menggunakannya karena merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau khawatir dianggap kurang modern oleh teman-teman sebayanya.
14: Kenapa sekarang anak muda itu lebih pilih bahasa Indonesia? Mungkin mereka merasa kayak gengsi lah kalau mau pakai bahasa Toli-Toli itu. Jadi kayak kurang gaul dan orang rasa kalau pakai bahasa Toli-Toli, akhirnya minder, makin menyembunyikan bahasa Toli-Tolinya. Pas bercerita dengan teman, tidak muncul dengan itu bahasa Toli-Toli. Karena mungkin gengsi, saya sendiri saya tidak pernah malu ya atau gengsi mau pakai bahasa Toli-Toli. Tapi memang saya punya pengalaman, pernah saya bahasa Toli, apa maksudnya logat, balogat saja kita balogat Toli-Toli. Begitu kedengaran itu bahasa Toli-Toli, sudah langsung istrinya langsung dikasih jadi bahan candaan dan akhirnya jadi minder. Saya juga sempat mengalami itu dan tapi saya pikir kalau saya sendiri saya tidak malu, biar saya mau dibercandakan kayak apa, tetap saya pakai kalau misalnya itu dengan orang Toli-Toli sendiri juga.
13: Fenomena berkurangnya pengguna bahasa daerah menjadi perhatian Ketua Dewan Adat Toli-Toli, Ibrahim Sauda. Menurutnya ancaman terbesar terhadap kelestarian bahasa Toli-Toli bukan karena masyarakat tidak lagi mengenalnya, tetapi karena semakin sedikit yang menggunakan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebiasaan itu terus berlangsung, jumlah penutur akan terus menurun dan proses pewarisan bahasa kepada generasi berikutnya akan terputus.
15: Itu terutama mulai dari anak-anaknya, banyak sudah enggan itu menggunakan bahasa daerahnya. Ada yang merasa malu, anak-anak tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Saya dulu, kepala dinas, saya coba itu anak-anak SD, jangan lebih bola di lapangan, saya ajak untuk berkomunikasi bahasa daerah. Hanya mereka ketawakan, bahasa apa itu?
13: Sementara itu Dr. Masita, pemerhati budaya Toli-Toli menilai pelestarian bahasa tidak dapat dilakukan secara seremonial semata. Penggunaan bahasa Toli-Toli harus kembali dihadirkan dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan juga di dunia pendidikan, termasuk berbagai aktivitas sosial. Menurutnya bahasa akan tetap bertahan apabila terus dipakai oleh penuturnya, bukan hanya didokumentasikan atau diperingati pada momen tertentu. Dr. Masita juga mengingatkan bahwa hilangnya bahasa berarti hilangnya pengetahuan lokal, nilai-nilai kehidupan, dan cara pandang masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk itu upaya pelestarian harus dilakukan sebelum jumlah penutur terus berkurang.
16: Ada pelajaran bahasa Toli-Toli atau ekskul bahasa Toli-Toli. Kemudian kedua, itu seperti lomba-lomba itu harus tetap dipertahankan. Dan istilah-istilah seperti sekarang juga kita mulai-mulai itu pantun berbahasa Toli-Toli. Itu saya lihat belum ada acara yang bisa menciptakan pantun bahasa Toli-Toli kecuali di saat acara pernikahan. Jadi boleh dihitung dengan jari siapa yang bisa membuat pantun bahasa Toli-Toli. Skill seperti itu sebenarnya sudah bisa diajarkan di TK. Ini untuk melestarikan identitas Toli-Toli.
13: Bahasa Toli-Toli merupakan bagian dari identitas masyarakat yang telah diwariskan lintas generasi. Namun identitas tersebut akan semakin memudar jika tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pelestarian bahasa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga adat, melainkan juga seluruh masyarakat. Karena sebuah bahasa hanya akan tetap hidup ketika masih diucapkan, diajarkan, dan diwariskan kepada generasi.
0: Pendengar, dengan berakhirnya feature, maka mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Rio di meja operator dan juga Sela mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
17: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi nggak mahal jika itu?
0: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap. Segera, Mi, kita ke sana.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar radio RRI Bau-Bau dimanapun anda berada, pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu materi tentang bahaya penyakit hati. Adapun bahaya penyakit hati yang akan kita bahas di sore hari ini adalah bahaya meremehkan orang lain, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai istihza. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meremehkan orang lain adalah ketika seseorang itu merasa dirinya lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh orang lain, merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ay yakuna khairum minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merendahkan sekumpulan orang yang lain, karena bisa saja yang kalian rendahkan itu lebih baik daripada kalian. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada satu orang pun di muka bumi ini yang lebih tinggi daripada saudara lainnya. Kita semua sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara kita dengan saudara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah tingkat ketakwaan kita saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Tidaklah sebuah kehormatan ataupun kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu melainkan dinilai dari ketakwaan seseorang. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di hadapan Allah, atqakum, adalah orang yang paling mulia di antara kalian, adalah orang yang paling bertakwa. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak patut bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin kepada hari akhirat. Tidak patut bagi kita untuk merendahkan saudara kita, baik itu sesama muslim ataupun kepada saudara kita yang non muslim atau manusia secara umumnya. Karena sesungguhnya pada hakikatnya kita semua adalah sama. Janganlah kita merendahkan orang lain, karena merendahkan orang lain adalah sifat daripada iblis laknatullah alaih. Di mana iblis pada saat disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih mulia daripada dia karena saya diciptakan dari api sementara dia diciptakan dari tanah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis laknatullah alaih dengan mengusirnya daripada surga dan kemudian menjadikannya kekal di dalam neraka. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat meremehkan orang lain dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bermuhasabah, yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ketakwaan kita. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya.'" Hadis riwayat At-Tabarani.

0: Anda masih bersama kami, RRI Bau Bau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Seorang wanita terciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maukah kamu menjadi bagian dari tulang rusukku?
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI

Alkisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi, dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

0: RRI Baobab, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, "Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis?" Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

inilah kisah inspiratif hari ini. Sebenarnya Allah itu tidak ada, kata si tukang cukur. Pendengar, di sebuah senja di sudut kota, ada seorang lelaki datang ke sebuah barbershop langganannya. Lalu ia minta cukur rambutnya yang sudah mulai panjang dan tidak beraturan. Lalu tanpa basa-basi, si tukang cukur mempersilahkan dan mulailah dia dengan tugasnya mencukur rambut si pelanggan tadi. Dengan tangan yang lincah dan cekatan, dia memotong rambut pelanggannya dan sesekali dia sambil mengajak ngobrol pelanggannya. Semenit dua menit dia lewati dan obrolan itu masih datar-datar saja. Sampai tiba-tiba tukang cukur itu bilang pada pelanggannya, "Pak, dipikir-pikir Allah itu tidak ada ya." "Kenapa kamu bisa bilang begitu?" tanya pelanggan. "Bapak coba lihat orang-orang di luar sana, di seberang, di persimpangan jalan itu. Kalau Allah ada, kenapa Allah membiarkan orang-orang yang hidup penuh derita seperti mereka?" Si pelanggan masih dengan sabar mendengarkan celotehan si tukang cukur sambil mencari jawaban yang tepat dan juga masuk akal untuk menjawab pertanyaan si tukang cukur itu. Lalu si tukang cukur kembali berkata kepada pelanggan, "Lihat Pak, kenapa Allah membiarkan orang-orang cacat seperti mereka bersusah payah untuk mencari rezeki di jalanan, bahkan sampai-sampai ada yang bunuh diri karena tak kuat menghadapi tekanan hidup. Katanya Allah itu kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana Allah?" Pendengar, saking seriusnya obrolan itu, tak terasa sudah beres si tukang cukur memotong rambut pelanggannya. Lalu pelanggan tadi beranjak ingin keluar dari barbershop itu sambil mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan si tukang cukur tadi. Baru beberapa langkah di pintu keluar, dia tertegun melihat seorang lelaki di pinggir jalan dengan rambut panjang, gimbal dan acak-acakan. Sesaat dia terdiam, lalu kembali membalikkan badan dan sembari bilang pada si tukang cukur, "Sebenarnya tukang cukur itu tidak ada ya. Maksud Bapak apa?" kata si tukang cukur. "Saya ada di sini dan baru saja mencukur rambut Bapak." Lalu pelanggan itu berkata, "Lihatlah anak muda di pinggir jalan itu. Kenapa si tukang cukur membiarkan saja ada orang rambutnya acak-acakan dan gimbal tak beraturan seperti itu? Di mana tukang cukur itu?" Lalu tukang cukur berkata, "Dia seperti itu karena dia tidak datang padaku dan meminta cukur padaku, Pak." Nah, jawabannya juga seperti itu atas pertanyaanmu tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak membiarkan orang-orang dalam kesusahannya, tapi mereka sendirilah yang tidak mau mendekatkan dan juga memohon kepada Allah atas rezeki dan berkah untuk kehidupannya. Lalu tukang cukur terdiam dan manggut-manggut, tanda dia memahami jawaban pelanggan tadi. Pendengar, dari cerita singkat di atas, kita bisa memetik hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan kita dan juga membiarkan kita dalam keadaan yang kita rasakan apabila kita juga sendiri tidak berusaha untuk merubah keadaan kita dan juga berusaha untuk mendekatkan diri dan memohon kepadanya.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kas

0: masyarakat cerdas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,8 MHz pendengar RRI Bogubau ya, untuk kebersamaan kita di malam hari ini.

Oke, baik. Rizka kembali menemani Anda di Cape Town malam ini bersama saya Rizka hingga tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Dengan berbagai informasi dan juga hiburan yang tentunya telah Rizka siapkan untuk Anda ya. Dan pendengar, apakah kecerdasan anak diturunkan dari orang tua ya? Apakah seperti itu ya? Nah, ini ada penjelasan juga dari dokter ya, mendengar ya. Nah, pendengar, pernahkah Anda mendengar anggapan tersebut ya? Ada yang bilang anak pasti mengikuti ibunya ya, atau justru mengikuti ayahnya. Sebenarnya bagaimana penjelasan medisnya? Nah, ada menurut para dokter dan ahli genetika, kecerdasan memang dipengaruhi oleh faktor keturunan atau gen dari kedua orang tua ya. Namun gen bukanlah satu-satunya penentu. Artinya anak yang lahir dari orang tua dengan kemampuan intelektual tinggi belum tentu otomatis memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Begitu pula sebaliknya. Sehingga para ahli menjelaskan bahwa kecerdasan merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan lingkungan, yang dimana gen ini memberikan potensi, sementara lingkungan membantu pengembangan potensi tersebut. Lingkungan yang dimaksud antara lain adalah pola asuh orang tua, asupan gizi sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan, kualitas tidur, kesehatan, kesempatan belajar, aktivitas bermain hingga interaksi sosial anak ya. Perkembangan otak anak sangat pesat pada 5 tahun pertama kehidupan, karena itu simulasi seperti mengajak anak berbicara, membaca buku, bermain permainan edukatif hingga memberikan kasih sayang cukup. Ini juga sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan kemampuan berpikirnya. Selain kecerdasan intelektual dan IQ-nya, anak juga perlu mengembangkan kecerdasan emosionalnya, kemampuan mengelola emosi, bagaimana bekerja sama, berempati, memecahkan masalah. Ini juga menjadi bekal penting ya untuk masa depan. Jadi jangan hanya terpaku pada faktor keturunan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Anda, lingkungan anak yang juga mendukung tumbuh kembang anak setiap hari, ditambah juga gizi yang baik ya, pendidikan yang berkualitas, perhatian juga, simulasi yang tepat sejak dini. Setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai potensinya. Karena pada akhirnya kecerdasan bukan hanya soal yang diwariskan, tetapi juga bagaimana potensi itu diasah, dikembangkan sejak dini. Seperti itu ya. Dan setiap anak juga berbeda-beda ya. Mungkin anak pertama pintar, anak kedua punya hal yang menonjol lain mungkin dari aktivitas fisiknya, atau mungkin dia lebih fokus ke hitungan, atau mungkin anak ketiga mungkin dia fokusnya itu menggambar ya. Tiap anak beda-beda seperti apa kita orang tua mengarahkan dan juga tentunya memberikan support yang baik ya, bukan hanya lingkungan tetapi makanan, perhatian dan juga lain sebagainya. Baik pendengar, masih ada informasi lainnya juga untuk Anda, jadi tetap di RRI Bau-Bau.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak teriak-teriak?
0: Coba aku lihat anakmu itu Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Ana seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.

0: Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Oke, baik mendengar. Kadang ya, Anda suka menilai seseorang itu dari kebiasaannya. Misalnya ya, kalau ada yang pendiam ya, suka menyendiri, terus ada juga karena banyak mikir ya, langsung dinilai itu aneh, padahal itu belum tentu seperti itu. Ada memang beberapa kebiasaan yang cukup sering dimiliki orang ya dengan IQ tinggi, tetapi justru itu sering disalahpahami. Yang pertama ya, mereka suka menyendiri. Itu bukan karena sombong ya atau tidak mau berteman saja, tetapi memang butuh waktu untuk berpikir, membaca, atau mengisi energi. Jadi me time itu perlu sih untuk mereka, orang-orang yang suka menyendiri begitu. Yang kedua ya, banyak bertanya. Kadang kalau kita banyak bertanya begitu, kita dikira cerewet atau suka membantah, padahal orang-orang seperti itu memang penasaran dan ingin benar-benar paham, bukan sekedar menerima informasi yang begitu saja. Lalu yang ketiga, sering berubah pikiran. Ini juga biasanya kalau orang yang suka berubah pikiran, kita sebutnya apa itu? Plin-plan ya. Padahal kalau ada data atau baru yang lebih masuk akal, itu mereka tidak gengsi mengubah pendapatnya. Yang suka berpikir terlalu dalam ya, ini kadang hal-hal kecil saja itu bisa dipikirkan sampai ke akar masalahnya. Memang kadang bikin overthinking ya, tapi itu dari situlah sering muncul ide-ide yang kreatif. Nah, ada juga beberapa orang yang senang membaca dan belajar hal baru. Bukan karena mereka paling pintar ya, justru karena mereka sadar mereka masih banyak yang belum diketahui, makanya suka membaca, suka belajar hal yang baru, sehingga mereka punya pengetahuan yang banyak ya gitu. Nah, siapa di sini yang punya selera humor yang unik? Itu kadang bercandanya tidak langsung dipahami orang lain ya. Humornya lebih mengandalkan permainan logika atau menghubungkan berbagai hal yang tidak biasa. Orang yang tidak suka humor biasanya itu menganggap itu garing ya. Tapi kalau orang yang paham sih, orang yang memang suka humor itu biasanya nyampe gitu humornya. Nah, yang terakhir itu berani mengakui kalau tidak tahu. Ini juga jarang ya dimiliki oleh seseorang ya. Biasanya kalau ya tidak tahu ya kita bilang tidak tahu. Tetapi beberapa kebanyakan orang yang kalau tidak tahu itu mereka biasanya tidak mengakui ya. Biasanya alasannya itu lupa gitu ya. Gitu. Jadi justru orang yang mengakui kalau tidak tahu ini itu biasanya mau terus belajar. Mereka tidak malu mengatakan saya belum tahu, coba kita cari tahu bersama ya. Bukannya oh saya tahu itu tapi saya lupa itu. Beda ya. Oke, jadi perlu diingat ya pendengar, kebiasaan-kebiasaan ini memang bukan berarti semua orang itu melakukannya pasti punya IQ yang tinggi. Sebaliknya, orang yang ber-IQ tinggi juga belum tentu memiliki semua kebiasaan tersebut. Karena pada akhirnya kecerdasan bukan cuma soal IQ ya saja ya, tetapi bagaimana cara bersikap, menghargai orang lain, mau belajar dan terus berkembang juga sama pentingnya. Jadi daripada sibuk menilai orang ya dari kebiasaannya ya, lebih baik jadi daripada kita sibuk ya menilai seseorang, jadi daripada kita sibuk menilai orang dari kebiasaannya, lebih baik kita fokus mengembangkan diri setiap hari ya. Semoga ini menjadi obrolan yang bisa menambah wawasan Anda juga ya, karena ilmu itu tidak mengenal batas usia gitu. Jadi sama dengan lagu saya akan hadir menemani Anda sebelum kita ke Pro 3 Jakarta,
jangan salah menilai. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, jangan, tidak usah sibuk menilai orang lain. Kebiasaannya itu apa ya? Mungkin kebiasaan itu sudah menjadi kebiasaannya dari dulu, walaupun mungkin dia apa orangnya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Tidak usah dipusingkan, kita lebih baik fokus mengembangkan diri setiap hari. Seperti lagunya Rani Simbolon dengan Jangan Salah Menilai. Jadi Anda juga jangan salah menilai.

0: menuju 8.505 sekolah.
1: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
0: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
1: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
2: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
1: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
4: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa mengkomunikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan di DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone beast generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan kita.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober, di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya atau macet dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali, ya tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya, karena memang ini kan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.T. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget nih pink kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan. Dan menurut aku itu it takes.
17: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
0: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
2: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di tengah. Gacir lakukan dan menjur, sudah 2 km dari jur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
22: Kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
23: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
22: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
24: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
22: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Baik pendengar, kita ke RRI Kendari ya untuk mengikuti mimbar. Baik, kita ke RRI Kendari pendengar untuk mengikuti mimbar agama Hindu.
1: Bagi setiap keluarga Hindu, bukan putra yang kuputra. Apa sih perbedaan suputra dengan kuputra? Di dalam kitab suci Slokantara dinyatakan seluruh hutan terbakar hangus karena ada satu pohon kering yang terbakar. Begitulah seorang anak yang kuputra menghancurkan dan memberi aib bagi keluarga. Dan seluruh hutan menjadi wangi hanya karena ada sebuah pohon dengan bunga indah dan harum semerbak. Begitu juga bila dalam keluarga terdapat seorang anak yang suputra. Pendengar sedharma, dari sloka ini kita memiliki gambaran bagaimana putra yang kuputra dan putra yang suputra. Kelebihan atau nilai-nilai positif, karakter dan kecerdasan anak atau putra, ataupun kekurangan, ketidakbaikan dalam lingkungannya akan membawa dampak baik ataupun buruk bagi keluarganya. Pendengar sedharma, lebih jauh dinyatakan dalam kitab Slokantara pada sloka yang ke-24, Sarwa Ridi Pakas Chandra Prabawate Rawi Dipakah Trailogya Dipako Dharma Suputra Kala Dipakah, yang maksudnya bulan itu lampu pada malam hari, surya itu lampu dunia pada siang hari, mataharilah lampunya. Dharma adalah lampu ketiga dunia ini, dan putra yang baik adalah cahaya bagi keluarga. Pendengar sedharma, dalam suatu keluarga memiliki putra atau putri yang berbudi luhur bagaikan memiliki bunga mekar menghiasi rumah, dan memiliki putra atau putri yang berbudi dan bijaksana, laksana cahaya yang membawa kebahagiaan bagi hati orang tuanya. Pendengar RRI yang saya muliakan,

Ditegaskan pula dalam Kakawin Niti Sastra Sargah keempat Sloka yang pertama dinyatakan Sanghyang Candra Taranggana Pinake Dipa Mamadangi Rikalaning Wengi. Sanghyang Surya Sedeng Prabawase Maka Dipa Mamadangi Ribumi Mandala. Widya Sastra Sudarma Dipa Nikanang Tribuana Sumeno Prabawaswara Yening Putra Suputra Sadu Gunawan Mamadangi Kulawadu Wandana. Ya maksudnya bulan dan bintang-bintang di angkasa itu sebagai lampu bersinar di seluruh bumi. Pengetahuan dan kesusastraan serta ajaran-ajaran suci merupakan lampu bagi ketiga dunia ini. Bersinar dengan sempurna, kemudian putra yang baik, yang bijaksana itu memberi cahaya atau kebahagiaan bagi keluarga, handai dan taulan. Pendengar RRI yang saya muliakan, Suputra adalah putra yang baik, sedangkan Kuputra adalah putra yang kurang baik. Seorang putra akan menjadi baik maupun kurang baik adalah karena beberapa faktor seperti pendidikan dan lingkungan pergaulannya. Dan salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putranya, terutama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Pendengar Sedharma, pada tahapan mendidik anak pun juga diuraikan dalam kitab Slokantara, Sloka yang ke-22. Rajawat Panca Warsesu, Dasa Warsesu, Dasawat, Mitrawat, Soda Sawarsa, Ityetat Putra Sasanam. Yang maksudnya, sampai pada umur 5 tahun, orang tua boleh memperlakukan anaknya sebagai seorang raja. Kemudian dalam 10 tahun berikutnya, perlakukanlah anak sebagai pelayan, dan setelah 16 tahun ke atas, harus diperlakukan sebagai kawan. Pendengar RRI yang saya muliakan, pada sloka ini dijelaskan tahapan orang tua dalam mendidik anaknya. Anak pada usia 0-5 tahun boleh dimanjakan seperti seorang raja yang kebutuhannya dilayani dengan baik dan dengan penuh rasa kasih dan sayang. Kemudian pada usia 6-15 tahun, seorang anak harus mulai diberikan pendidikan disiplin, etika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dalam masa pendidikan ini, anak mulai diberikan latihan-latihan, tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, dan tanggung jawab bagi si anak. Pekerjaan dalam usaha memberikan dasar-dasar pendidikan ini sangat baik. Jika pada masa ini anak melakukan hal-hal yang kurang baik, bisa diberikan hukuman-hukuman yang sifatnya mendidik. Pendengar yang saya muliakan,
Pada usia 16 tahun ke atas, cara mendidik anak adalah seperti teman atau sahabat. Bila anak melakukan kesalahan atau tindakan yang kurang baik, perlu diingatkan dengan kata-kata atau diberikan nasihat untuk melatih anak-anak belajar terbuka dan dapat menyampaikan permasalahannya agar dapat diberikan masukan atau arahan dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya. Pendengar RRI yang saya muliakan, sudah diakui oleh para ahli ilmu jiwa, umur yang tersukar mengendalikan anak adalah ketika anak berumur 5 tahun ke atas, dan salah satu jalan untuk menekan kenakalannya itu adalah dengan memberikan tugas dan kegiatan serta tanggung jawab untuk menyibukkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang akan melatih kedisiplinan dan keterampilan bagi anak-anak kita. Setelah kenakalan pada masa kanak-kanak bisa ditekan, berikutnya adalah menekan masa kenakalan remaja, yaitu pada usia 16 tahun ke atas yang rasa ingin tahu dan egonya sangat tinggi. Untuk mengendalikan sifat-sifat aktif jiwa anak pada masa ini, orang tua wajib memperlakukan anak atau putranya seperti seorang teman atau sahabat yang baik dengan mengajak si anak berdiskusi, menyelesaikan setiap permasalahannya. Sehingga si anak bisa terbuka dengan orang tuanya. Bila pada masa ini anak-anak dimanja seperti pada masa kecil, pada usia 0-5 tahun, maka tabiat si anak bisa menjadi kurang baik dan kemanjaannya akan semakin berurat dan berakar. Sehingga kenakalannya akan susah dikendalikan. Apalagi kalau diperlakukan dengan disiplin keras seperti anak-anak yang jiwanya akan memberontak dan bisa mencelakai dirinya sendiri maupun mencelakai orang lain. Pendengar RRI yang saya muliakan, dari tahap mendidik anak ini kita bisa belajar untuk dapat menempatkan kapan waktunya memanjakan anak, kapan waktunya mendisiplinkan anak, dan kapan menjadikan anak sebagai sahabat atau teman berdiskusi. Terkadang kita juga harus memberikan hukuman yang menjadikan anak dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Pendengar yang saya muliakan, dalam kitab Slokantara pada sloka yang ke-23 disebutkan lalanat bahawo dusastadanat bahawo gunah tasmat putresu sisyasu tadanam natu lalanam, yang maksudnya banyak kebaikan dan banyak pula ketidakbaikan memarahi anak. Jadi yang perlu dilakukan terhadap anak ataupun siswa ialah hukuman yang mendidik, bukan yang memanjakan. Jika si anak selalu dimanjakan dan tidak pernah dilarang dalam hal apapun, akhirnya ia akan menjadi terbiasa pada apa yang salah.
jika si anak atau putra dihukum sebagai bagian dari pendidikannya, pasti kelak ia akan menjadi orang yang memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, seorang anak ataupun siswa dalam proses pendidikannya perlu mendapatkan hukuman guna mencapai ketinggian pribadinya dan jangan menunjukkan rasa sayang yang berlebihan. Inilah salah satu bagian dari upaya untuk memperoleh anak atau putra yang suputra. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada, hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah pergaulan si anak atau putra dalam lingkungannya. Membeda-bedakan kawan memang tidak dianjurkan di dalam agama kita. Namun memilih kawan dalam pergaulan itu sangat penting, terutama bagi anak-anak dalam upaya mempersiapkan putra yang suputra. Banyak anak-anak kita yang terjerumus ke hal-hal yang negatif akibat pergaulan yang kurang tepat, seperti penyalahgunakan narkotika atau zat adiktif seperti iPhone, ada yang terjerumus pada pergaulan bebas yang berujung pada penyakit menular seksual, terlibat tindakan kriminal, bahkan sampai ada yang terlibat ke terorisme. Ini semua terjadi karena mereka salah memilih teman dalam pergaulannya. Oleh karena itu, mari kita evaluasi anak-anak kita dengan memberikan arahan-arahan yang baik dalam pergaulannya. Pendengar yang saya muliakan, pada kitab Sarasamujaya sloka yang ke-305 mengajarkan kepada kita sat biewa sahasita satbih kurvita sangatim sat birwi wadam maitrim wa nasabi kinci darayet. Yang maksudnya, hendaknya berkawan dengan orang yang berbudi luhur. Jika mencari persaudaraan, usahakan untuk mencari orang yang berbudi luhur dijadikan saudara. Apalagi jika bersahabat, hendaklah dengan orang baik yang berbudi luhur, sebab dengan bersahabat dengan orang yang berbudi luhur akan kelimpahan budi luhur pula. Pendengar sedharma, dari sloka ini kita ketahui bahwa kita harus berkawan dengan orang-orang yang baik, yang memiliki karakter atau budi luhur. Orang seperti ini tidak mungkin mengkhianati ataupun memberikan harapan palsu kepada kita. Bahkan di dalam kitab Sarasamujaya juga ditegaskan, yat yapin patu karatui nguniweh yan samitre lawan-lawan sang sadu juga, apan pisangun hane kayuk yaning tan sadu. Yang maksudnya, kalaupun kita harus bertengkar atau berdebat, sebaiknya bertengkar atau berdebat dengan orang-orang baik, karena akan membawa kebaikan bagi kita. Pendengar RRI yang saya muliakan, anak yang suputra akan diperoleh jika orang tua sebagai guru rupaka memberikan perhatian yang maksimal terhadap pendidikan anak dimulai dari bayi sampai mencapai masa remaja
dan memilihkan pergaulan yang tepat, yaitu pergaulan dengan orang-orang atau lingkungan yang berbudi luhur. Pendengar Sedharma, demikian harapan untuk memiliki putra yang suputra yang akan menjadi cahaya terang bagi keluarga dan masyarakat luas. Bila sebaliknya orang tua tidak peduli dan tidak memberikan perhatian serius pada pendidikan dan lingkungan pergaulan anak-anaknya, dengan membanyakan anak secara berlebihan ataupun melakukan pembiaran terhadap segala apa yang dilakukan si anak, maka dapat dikatakan bahwa secara sengaja orang tua sebagai guru rupaka membentuk anaknya menjadi putra yang kuputra yang akan berpotensi menjadi sumber kehancuran bagi keluarganya. Pendengar yang saya muliakan, kita bisa meneladani karakter dalam epos Mahabharata. Kita mengenal tokoh Pandawa yang 5 orang mendapatkan pendidikan dan pergaulan yang baik, maka ia menjadi putra-putra yang suputra dan memiliki sifat-sifat utama. Sedangkan pada pihak Kurawa yang terdiri dari 100 orang mendapat pendidikan yang baik, tetapi tidak bergaul dengan orang yang berbudi luhur. Mereka berada di bawah bimbingan pamannya yang licik dan culas, sehingga mereka menjadi orang-orang atau anak-anak yang licik dan jahat, sehingga menjadi putra yang kuputra bagi orang tuanya. Pendengar RRI yang saya muliakan, sebagai kesimpulannya, bahwa bagi kita yang saat ini pada tahap hidup berkeluarga atau masa berumah tangga, tentunya mengharapkan memiliki keturunan atau putra yang suputra, bukan yang kuputra. Putra yang suputra tidak datang dari kelahiran, melainkan melalui proses pengasuhan, pendidikan yang tepat, termasuk juga memilihkan lingkungan pergaulan yang tepat, sehingga anak atau putra kita memiliki karakter yang baik dan berbudi pekerti luhur, sehingga menjadi putra yang suputra. Pendengar Sedharma, mari kita bersama-sama menyiapkan generasi-generasi kita menjadi putra yang suputra melalui pendidikan agama dan budi pekerti, baik melalui pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan agama melalui lembaga pendidikan keagamaan yang kita miliki. Bagi umat Hindu di Kota Kendari yang memiliki anak-anak yang sedang dalam proses pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan SMA, SMK, dapat mengikut sertakan putra-putrinya, anak-anaknya, untuk dapat belajar bersama pendidikan agama dan budi pekerti maupun pendidikan keterampilan seni budaya keagamaan Hindu di pasraman nonformal Prema Widyasanti Kendari di kompleks
Pura Penataran Agung Jakatita Kota Kendari. Begitu pula umat Hindu yang ada di seputaran Kota Kendari maupun di masing-masing desa adat juga telah memiliki lembaga pendidikan nonformal dalam upaya mendukung penyiapan generasi-generasi muda Hindu yang suputra. Pendengar RRI yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita bersama mendidik putra dan putri kita dengan pendidikan agama dan budi pekerti serta pengetahuan dan keterampilan yang baik agar anak-anak kita, putra-putri kita menjadi putra yang suputra dan terhindar dari putra yang kuputra. Sehingga hal ini akan menjadi barometer dalam kita berperan sebagai guru rupaka yang memiliki tugas utama memberikan pendidikan pertama kepada putra-putri kita. Loka samasta sukino bawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Shanti.

Baik pendengar, tadi baru saja kita mengikuti mimbar agama Hindu ya. Kembali bersama kami pendengar, kami hadir dengan ruang rindu berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat ya, lalu. Amin, amin. Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap Bang Yudi.
0: Oke. Iya.
1: Ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, okay, secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay,
1: kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih ya. Mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu produk-produk musik kan kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Krisdayanti. Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu aktor Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Oke.
1: Okay. Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Andres Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Oh, terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Perusahaan RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Majenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris nih, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengkis saya atau gimana cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua, Bu
4: Farida. Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya,
4: terima kasih. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita.
0: Iya. Mm-hmm.
4: Ya. Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
1: Iya.
4: Iya, yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu cobain yang Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua
4: selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi ya, boleh Mas kirim Yudi, salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sama sahabat Kasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Oh, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
0: Betul. Betul.
5: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
0: bikin video gitu ya,
5: lagi untuk yang kreatifnya
0: siap
5: apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih ya, itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Terima kasih
5: terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benoji, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada apa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Pandu Winata dan yang Niki Ardila terlagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Okay. Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, Terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewatin. Sebenarnya itu kan sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI-nya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik dulu ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Panawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88
0: itu. Oke.
1: Bang Jody.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Jadi tadi ada.
1: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya?
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
0: Waktu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni wajibnya Singsi atau Yuni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Iya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia
0: bengong. Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
0: Oh, dari bengong ya, timbul itu, sebuah ide ya?
1: Ya, ide-ide gitu
0: sebenarnya. Oh, iya, iya, iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Dari dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, gitu. siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti
0: gitu ya.
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christie yang ku nanti. Ini oke, siap. Dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang ku nanti di Cibubur.
0: Oh, inget lo lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke, okay. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang ini video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimasisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, dan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam, Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal, Cak.
3: Tadi aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Chris, ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya The Will tadi.
0: Iya, benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis
0: iya.
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang Ini, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Rila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Mm-hmm. Ya pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke.
4: Okay. Gitu aja.
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay, di NTT. Buat Tedinda di Denpasar. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke, siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari.
0: Mm-hmm.
1: Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard, mm-hmm, karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya.
1: Di editing karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, ada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung lalu sebentar tesinya muter-muter ya, kayak itu sih. Sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video gitu.
0: Oke.
1: Itu loh bro.
0: Siap
1: ya, baik hati.
0: Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter, yang pernah disutradarai oleh ya, Bang Kris. Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana.
0: Mm-hmm.
1: Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, "Lu bisa lu akalin enggak, Dewi?" Aku bilang, "Bisa." Dia bilang, "Soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya." Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose sampai jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: ini memang profesional ya, gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu, hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tema sosial atau tema khusus, tema politik jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu sih. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya, MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
1: Oh,
0: nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya.
5: Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video? Okay. Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya? Terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya, Per. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Perbedaannya sih itu doang sih. Kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oh, oke.
1: Okay, okay. Itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setelah.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harvey, Ebit Gade, segala macam. Jadi buat Chen pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa, ada dulu. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu, dari Ko Ahin. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Ya udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah.
0: Betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Di lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam. Silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Ya, gimana dong?
3: Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kolam renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Iya.
1: Rijal Gibran yang ada mobil masuk itu, masuk
0: siap gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke. Okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak
0: gitu. Lumayan
1: kita
0: banyak ya.
1: Kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syutingnya aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Biar dapat
1: view yang menarik gitu. Itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang Hawaii itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apa lagi itu, judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu,
0: Kris. Oke.
1: Oke, siap biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Mbak Sari, iya. Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kristinyal.
0: Siap. Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, disampaikan? Iya.
5: Akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar. Mungkin karena saya nari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnesmu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih?
5: Iya.
6: Kalau sekarang
5: nanti,
6: itu
5: iya.
6: Lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya beli tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada beli 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakan itu.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
5: Silakan beli tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke okay, Mbak Ita, Mas
0: siap.
6: Yudi sama Bang Kris. Terima
0: siap.
6: Kasih.
0: Siap.
5: Terus
0: semua. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Neng Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita langsung momnya Mbak.
0: Yo kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya. Iya,
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbak.
0: Lo yo ya jelas
5: ya,
0: dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong.
0: Iya. Udah lama gak ke Batu kita baru.
5: Barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya Ruli go.
0: Ruli so. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: disampaikan
5: untuk Bang Krisinyal?
7: Bang Krisinyal.
5: Ya, sutradara ya. Video klip ya. Legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi.
0: Silakan.
5: Oke, siap.
7: Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
5: Serius?
8: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Ita Panawi juga.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Wey, juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke oke.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain
7: Yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Pakas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis masih di Mbak Ica ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan ya, yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Serius?
8: Mati, ah, mati TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Ita Panawi juga.
0: Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Wee. Juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya Ani Carrera.
5: Ani Carrera
8: yang
5: ya.
8: Kebanyakan kemarin. Lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia. Waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga. Belum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh
0: gitu ya langganan
5: kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi
0: kenapa
5: dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, ya maksudnya jadi ganteng.
8: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu
0: ditanyakannya
9: itu ya mungkin di situ dua pertanyaan
0: siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya
0: silakan
9: salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Talumbus Lampung Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini dan buat semua-semuanya aja ya
0: siap
9: ya. Boleh satu berpantun persatuan
0: silakan
5: mangga
9: persingkahan ke Samarinda itu kan perjalanan tetap ke Jogja kalau pilihan boleh berbeda persatuan tetap dijaga mari kita bersatu dalam
0: siap
5: cakep
9: makasih ya yuk
0: sama-sama
5: Ahmad Irwan
0: baik kita jawab dulu sebelum kita break ada Belitawan tadi sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih
5: Mas Kris
0: apa sekarang lebih nggak ketat gitu dulu ketat banget
8: pasal sensor ya sebenarnya sih sama aja ya apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya kata yang di media sosial ya jadi itu kan sensornya nggak jelas ya bukan nggak jelas kita banyak nggak memahami ya jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja apakah kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain sebenarnya sensornya dari diri kita sih sebenarnya kalau batasan udah lewat baik jangan lah saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita buat sendiri aja kita mengincar diri kita sendiri gambar yang layak
5: mantap
8: sebenarnya
0: jadi kalau video klip-video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kesek mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
1: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI sudah lakukan.
5: Oh gitu ya?
0: Oh oke. Okay.
1: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jawa Daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
1: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
5: udah canggih semua.
1: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebut merek apa apa ya. Sudah lewat. Kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul. Aku setuju. Makin canggih. Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya, mempermudah dalam berkreasi ya.
1: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
1: perizinan itu
5: nggak perlu. Kameramen nggak perlu kru banyak.
1: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, begitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mega pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
1: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
1: Nggak boleh di mana-mana.
0: Siap.
1: Itu doang sih pengalaman dalam gitu.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
1: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
1: atau,
5: ya.
1: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
1: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
1: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
5: Iya, iya.
1: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
1: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh,
0: sudah
1: mengantuk ini Mas
0: Yudi
1: ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
2: Mas Kris,
0: gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang, muka Itar Munawsari tetap cantik.

0: Mas Krisin tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
1: Kasih hadiah dong.
0: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Masih tidak berubah, tetap dengan tertawa juga.
1: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
0: Ya, ini dari Belitung Timur.
1: Belitung Timur. Selamat malam Kak Jante.
0: Halo. Halo Bang.
1: Halo.
0: Bang Jante. Kok tidak ada suara?
1: Kok tidak ada suaranya ya, sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
0: kita belum sapa-sapa.
1: Sudah. Oh, sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
0: Oh iya.
1: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
0: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya, adalah beberapa tahun gitu loh. Tah itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
1: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
0: Masa sih? Kayaknya.
1: Masa sih?
0: Enggak sih.
1: Emang enggak?
0: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
1: Ketemu loh.
0: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
1: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
0: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
1: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
0: Itu
1: ya. Jadi
0: siap ya Mas ya.
1: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
0: Oke, Bang Kris.
1: Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
0: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
1: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
0: Ayo Mas.
1: Ini harus sekali jawab.
0: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang ini bebas.
1: Wih.
0: Aduh, donatnya berkurang.
1: Aduh, udah bener ya Nili Bells.
0: Iya, donatnya berkurang.
1: Yang punya kita ya.
0: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo, Mas.
1: Ih, emang pinter orangnya.
0: Aduh, Mas Kris kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
1: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
0: Siapa Mas?
1: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
0: Ini populer.
2: Di album.
1: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku nggak tahu.
1: Nggak tahu ya?
0: Ini populer.
1: Iya dong.
0: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AP, bukan. Sama
1: bukan.
0: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
0: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan. Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
1: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
0: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
1: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
0: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
1: Kan dia yang nyuting.
0: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
1: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
0: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
1: Nggak merhatiin ya?
0: Ya udah, selamatlah donat kita.
1: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
0: Nggak
1: tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
0: Oh, itu maksudnya tahu dong. Ini rekord-kord lagu ada dim e cres.
1: Iya kan?
0: Ini berhubungan dengan lagu memang.
1: Dim e cres itu ya.
0: Chord lagu.
1: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
0: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya, Mas.
1: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
0: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
1: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
0: Ini albumnya
1: lengkap
0: banget Mas Chris.
2: Ebit GAD?
0: Iya, yeah. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
0: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
0: Nyerah. Aduh, jadi donat kita tuh tadi dua yang
1: dua ya.
0: Dua yang terbawah. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya Mas.
2: Oke, siap.
0: Judulnya adalah Seraut Wajah.
1: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
0: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
1: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
0: Siap
1: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
0: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
0: Oke, Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan. Ini semuanya yang enak suara didengar.
1: Waduh.
0: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
1: TikTok barangkali.
0: TikTok.
1: Nggak main media sosial.
0: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas Chris. Gini.
1: Oke.
2: Okay.
1: Gen A. Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas? Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
1: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
0: Oh, kita nggak ikut ya mas?
1: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal
0: 11
2: kita
0: berangkat. Oh. Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
1: Ruang rindu, ruang ya rindu, kan?
0: Termasuknya ruang rindu.
1: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
0: tetap berkarya,
1: tetap eksis.
0: Woi, mantap.
1: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
0: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI dai, juga.
1: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
0: Oh, jadi aku yang
1: jawab. Yaudah, gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kita lihat lagi. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar. Belajar dan pertimbangan, kita belajar.
1: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi ya itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
1: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar.
0: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
1: Baiklah.
0: Baiklah.
1: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
0: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku enggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
0: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis gimana seorang artis yang belum pernah belum motop sampai ngetop. Aku ngalamin ya beberapa artis. Ya. Jadi itu ada perubahan ya. Karetnya berawal dengan.
0: Ya beda zaman juga Mas Chris soalnya juga kan. Ya.
1: Siap kalau begitu.
0: Siap mas.
2: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya, sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
1: Oke.
0: Okay. Siap mas.
1: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
0: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
1: Sampai bertemu kembali ya.
2: Ya oke, siap.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa Mas Kris.
2: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
1: Terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Pamit.
0: Undur diri.
1: Selamat malam.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, melanjutkan kebersamaan dari Ruang Rindu berjaringan nasional tadi ditemani oleh Mbak Ita Purnamasari dan juga Mas Yudi Ismail tentunya.
1: Oke, baik pendengar, tadi kita baru saja mengikuti Ruang Rindu berjaringan ya, bersama dengan Yudi Ismail dan juga Iksan ya. Kembali bersama kami, tentunya kami menemani kebersamaan Anda beristirahat di malam hari ini dengan sajian jazz musik malam. Semoga tentunya bisa mengantar Anda beristirahat di malam hari ini. Dari Jalan Limbo Liok, Kelurahan Tanah Napada, RRI Bau-Bau.

0: Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme, atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya, atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri, agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: saya korupsi saja ya.
1: Hei, ingat dosa, ingat keluarga. Korupsi tidak akan membuatmu bahagia, bos.
0: Astagfirullah.
2: Korupsi bisa terjadi di mana saja, tetapi dengan kesadaran kolektif, kita bisa menanggulanginya.
3: Just Music.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja Rebau-Bau pamit undur diri. Kami ucapkan selamat beristirahat dan kita akan kembali besok jam 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang bertugas malam hari ini, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini untuk edisi siar 30 Juli 2026 kami kembali menyapa Anda di kebersamaan kita untuk kapten pagi ini. Dan siaran kami akan terus mengudara hingga akhir siaran nanti. Ditemani Yanti juga Bung Fahmi di operator. Selamat mendengarkan program-program pilihan, lagu hiburan serta informasi dan juga program acara untuk Anda. Sekali di udara tetap di udara Merdeka.

ربهم. وذا خوف عليهم

Pendengar, dalam Al-Quran, agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

0: Baik pendengar RRI Bau-Bau, berikut kita bergabung ke Prosatu RRI Kendari untuk Mutiara Pagi edisi hari ini.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilqa'ilihi fi kitabil karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana masyhuda. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bisanin ila yaumiddin amma. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Kendari, khususnya siaran Mutiara Pagi pada hari ini, yang insya Allah semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita akan bahas sebuah hari ini adalah jadikan salat sebagai kunci segala-galanya. Alhamdulillah kita sudah tekun melaksanakan salat dan melaksanakan setiap kewajiban yang 5 kali sehari semalam tambah dengan sunnah semua. Tapi kenapa kita harus cenderung lagi membahas tentang salat? Ini ada fenomena, bahkan ada ucapan yang harus kita jaga. Saya mendapatkan pertanyaan bahwa katanya biar tidak salat, yang penting akhlaknya bagus. Nah, ini menjadi catatan. Justru itulah subuh hari ini saya akan cenderung mempertegas lagi bagaimana salat itu menjadi kunci segala-galanya. Kalau ada orang mengatakan bahwa biar tidak salat, yang penting akhlaknya bagus, justru coba kita berpikir sebaliknya. Bagaimana mungkin akhlak bagus kalau salat saja tidak ditunaikan? Sementara salat adalah bagian dari akhlak, etika, dan rasa perintah tawal taat kepada Allah. Akhlak itu adalah taat, akhlak itu adalah patuh. Sementara kalau dia mengatakan dia berakhlak tapi tidak salat, bagaimana dia berakhlak sementara dia tidak patuh dan dia tidak taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, inilah yang mendasari sehingga subuh hari ini saya cenderung untuk mengulas kembali bagaimana salat itu menjadi kunci segala-galanya. Berbagai macam ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan tentang pentingnya kita menunaikan salat secara istiqamah dan tekun. Coba pertama, kalau kita ini dianggap orang yang beragama lalu tidak melaksanakan salat, nah pertanyaannya kembali seperti tadi, bagaimana caranya beragama kalau ia tidak melaksanakan salat bagi Islam? Karena kenapa? As-salatu imaduddin, wa man aqama faqad aqama din, wa man tarakaha faqad amadin. Katakan bahwa salat itu tiangnya agama. Siapa yang tidak melaksanakan salat maka berarti dia meruntuhkan agamanya. Dan siapa yang melaksanakan salat berarti dia menegakkan agamanya. Nah, karena itulah keliru kalau dikatakan dia beragama tapi dia tidak melaksanakan salat. Tidak melaksanakan salat tapi dia berakhlak. Itu semua yang harus kita renungkan, bahwa ternyata ungkapan-ungkapan seperti ini harus kita lihat. Kemudian kita hidup di atas jagat raya ini melakukan seluruh aktivitas, melakukan amalan, melakukan perbuatan, baik perbuatan dalam rangka mencari kehidupan dunia maupun untuk mencari kehidupan akhirat. Tetapi kita harus yakin bahwa ternyata Rasul mengatakan as-salatu mithal khair, kebaikan yang kita akan lakukan itu juga kuncinya ada pada salat. Nah, karena itulah bagaimana mungkin kita mendapatkan satu kebaikan kalau salat saja sebagai satu kebaikan dan intinya kebaikan itu kita tidak laksanakan. Nah, itulah dikatakan banyak hadis-hadis. Nah, kemudian dikatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat, yang membedakan orang yang lain dengan umat Islam itu tergantung dari salatnya. Kalau ternyata dia mengatakan Islam juga tapi dia tidak salat, maka berarti tidak ada bedanya dengan yang lain. Bahkan lebih kasarnya lagi, tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, kalau masih manusia masih mending, tapi kalau sudah disamakan dengan hewan, disamakan dengan apa dan seterusnya, nah inilah sehingga dikatakan yang membedakan kita diantaranya itu dengan makhluk yang lain itu adalah terletak pada salatnya. Nah, kaum muslimin dan para pendengar yang berbahagia, karena itu mari kita komitmen bahwa salat sebagai pembuka kebaikan Mengajarkan sholat itu adalah menegakkan agama. Apatah lagi dalam Al-Quran memang dikatakan, aqimish sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Bahwa mari dalam setiap hari semalam kita akan melaksanakan sholat. Dan ayat inilah yang menjelaskan berapa sholat yang kita lakukan dalam sehari semalam. Bahkan ada tambahan patahat jadihi nafilatan laka asa'iyya ba'asakarak bukan maqamah mahmudah. Jadi bahwa sholat yang kita lakukan sudah wajib itu adalah kalau dikatakan dia tidak sholat tapi berakhlak, itu adalah pandangan dan pendapat yang sangat keliru. Justru kita akan mengatakan sholat itu sebagai kepatuhan dan ketaatan kepada Allah mengukuhkan kuncinya atau induknya akhlak. Sehingga kita berkesimpulan bagaimana caranya orang dikatakan berakhlak baik kalau sholatnya saja tidak dilakukan. Nah, karena itulah ungkapan-ungkapan seperti ini kita pertegas, itu adalah ungkapan yang salah alamat, ungkapan yang sangat keliru. Jangan sampai hanya dijadikan sebagai argumen, sebagai alasan untuk bermalas-malasan, untuk tidak melaksanakan sholat. Nah, kemudian, ini yang saya titipkan bagian akhir dan pencerahan ini adalah, terkadang orang ditanya, kenapa belum mau melaksanakan sholat? Dia mengatakan, saya belum bisa sholat karena saya belum bisa khusyuk. Nah, kalau ini yang menjadi alasan, kapan sholatnya? Nah, kali lagi, kalau dia mengatakan bahwa dia belum bisa melaksanakan sholat karena dia tidak bisa khusyuk, maka pertanyaannya adalah, kapan sholatnya? Karena memang kita melaksanakan sholat itu pasti selalu ada gangguan atau gangguan. Jangankan kita, Rasulullah menguji 4 sahabatnya, siapa yang khusyuk dalam sholatnya akan memberikan hadiah. Ternyata sholatlah masing-masing sahabat itu, tapi di pertengahan sudah banyak gangguan. Ada yang mengingat apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, ada yang mengingat sholat sebagai hadiah, ada yang apa, dan seterusnya. Nah, karena itu, saya garis bawahi, sebagai perintah Allah, juga merupakan induknya, mari kita sholat. Mari kita sholat. Persoalan bagaimana kehusuan dan apanya, maka ada trik-trik yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Kemudian kesimpulan akhir, daripada kita tidak melaksanakan sholat, kita laksanakan sekalipun kalau memang kita tidak memandang bahwa saya belum terlalu khusyuk dalam sholat. Karena kenapa? Jangankan mau khusyuk kalau tidak dilaksanakan, jangankan mau khusyuk, tidak khusyuk saja tidak akan ada yang bisa dinilai. Saya kira itu pandangan. Jadi sekali lagi, alhamdulillah saya yakin kita sudah melaksanakan sholat tekun, tetap yang kita jaga jangan sampai ada ungkapannya seperti tadi di awal bahwa biar tidak sholat yang penting berakhlak baik. Ini catatan keras dan inilah menjadi dasar pada subuh hari ini kita mengingat betapa pentingnya sholat itu kita lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait salat atau perilaku baik. Benarkah cukup jadi orang baik saja tanpa salat? Nah, seperti itu ya. Bisa langsung pertanyaan Anda di 0401-312-4008 atau juga boleh melalui line WhatsApp kita di 0813-5450-967. Jangan lupa sertakan nama dan juga alamatnya, lalu pertanyaannya seperti apa, nanti akan coba kita coba akan dijawab oleh Pak Kiai, seperti itu ya. Baik, pendengar, ada Ibu Tiara langsung di ujung telepon, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sofi.
2: Langsung pertanyaannya Ibu Tiara.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini saya mau bertanya Pak Kiai.
1: Iya.
3: Ini salah-salah. Yang tadi Pak Kiai bilang apa namanya? Biar tidak sholat empat akhlak baik.
1: Iya.
3: Saya pertanyaan seperti ini Pak Kiai, bagaimana hukumnya kalau orang rajin sholat, rajin melaksanakan sunnah-sunnah, tapi menjaga lisan, dia belum bisa menjaga lisannya, belum bisa ada kontrol ucapan-ucapannya kepada siapa-siapa pun, baik keluarga maupun tetangga maupun siapa. Dia selalu mengucapkan ya akhlak, dia salatnya rajin, ada tapi begitu ucapannya selalu belum bisa kontrolkan, selalu menyakiti hati orang, selalu menyembarakan orang. Bagaimana orang yang seperti itu pakir?
2: Oke.
3: Dan mungkin pertanyaan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, ibadahnya rajin, sunah-sunahnya juga rajin begitu, tapi masih belum bisa menjaga lisan ini, gimana ini?
1: Ya, jadi kalau judul kita yang kita bahas ini adalah ungkapan orang mengatakan dia tidak sholat, yang penting akhlaknya baik.
2: Iya.
1: Dipertanyakan Ibu Tiara ini justru kebalikannya, sholatnya jalan tapi ternyata akhlaknya kurang bagus.
2: Iya.
1: Nah, antara sholat dengan akhlak, maka dikatakan ini adalah itu ada hubungan simbiosis yang saling harus saling mempengaruhi.
2: Iya.
1: Artinya apa saling mempengaruhi? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
2: Iya.
1: Kalau orang sudah sholat itu, maka dia harus terhindar dari persoalan-persoalan yang mungkar dan maksiat. Nah, sekarang fitnah, mencaci, memfitnah, menggibah, itu kan akhlak yang tidak baik. Nah, kalau sholatnya itu baik, maka pasti dia tidak akan lakukan fitnah, dia tidak mau mencaci, dia tidak mau menghina, seterusnya. Karena itu kesalahan. Kenapa? Mengambil hikmah dari ibadah sholat. Makanya kan selalu katakan, setiap ibadah ada hikmah dan maknanya.
2: Iya.
1: Nah, salah satu hikmah dan makna daripada salat itu adalah untuk mencegah daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, karena itulah orang mengatakan jaga salat yang 5 waktu, tetapi jaga juga gerakan-gerakan, tindakan, perbuatan di antar waktu salat.
2: Iya.
1: Nah, itu salat itu kan gampang karena apa? Sudah ditang rukunnya ada.
2: Iya.
1: Syaratnya ada, sunnahnya ada, itu dan itu kita lakukan, tapi itu dilakukan dalam waktu salat. Cuman kira-kira setelah salat itu pengaruhnya dalam kehidupan kita apa ada? Coba, kenapa dikatakan bahwa dalam salat ucapkanlah kalimat-kalimat atau bacalah ayat-ayat Al-Quran yang kamu kuasai, yang kamu hafal. Artinya apa? Ternyata dalam salat ungkapan-ungkapan yang harus kita lakukan itu adalah ungkapan-ungkapan yang baik. Nah, kalau sudah di luar salat, ingat bahwa ternyata perintah salat mengungkapkan ungkapan yang baik. Jangan lagi melakukan fitnah, jangan lagi menghina, jangan mencaci sesudah salat. Karena implementasi salat itu justru di luar waktu salat.
2: Iya.
1: Pelaksanaan salat yang kita katakan tadi itu sudah tak ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnah, dan seterusnya. Tapi yang dijaga ini adalah antara salat itu.
2: Yeah.
1: Jangan sampai kembali apa yang disampaikan oleh orang-orang tua dulu. Jangan sampai dahi kita ini sudah terkupas.
2: Yeah.
1: Lutut kita sudah bengkak sujud. Tapi ternyata pahala sujud itu untuk orang lain. Kenapa? Terlalu banyak cacian, terlalu banyak fitnah, dan seterusnya. Jadi itu Mutiara. Jadi salat dan akhlak itu harus diperhatikan bahwa dia pasti saling mempengaruhi. Kalau orang tidak baik akhlaknya, berarti coba periksa salatnya. Jangan sampai memang tidak tekun salat. Kalau ada orang mengatakan bahwa akhlaknya tidak baik pada dia salatnya, berarti makna dan hikmah salatnya itu yang belum terimplementasi.
2: Iya.
1: Sekiranya itu Ibu Tiara ya.
2: Baik, demikian Ibu Tiara ya. Selanjutnya ada Pak Yosef di Rau Akonawe juga sudah menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp. Pak Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, seperti yang dijelaskan, sholat yang paling utama bagi kita umat muslim. Nah, bagaimana kalau sholatnya ini masih bolong-bolong, kemudian sholat tapi tidak khusyuk, Pak Kiai? Nah, bagaimana seperti ini?
1: Ya, itulah kita katakan bahwa memang jangan sampai tidak mau sholat karena alasannya tidak bisa khusyuk.
2: Iya.
1: Lakukan, salat dilakukan di alam yang nyata. Karena salat dilakukan di alam yang nyata, maka pasti pengaruh-pengaruh yang nyata juga di sekeliling kita itu pasti akan muncul pada saat kita salat. Kenapa? Karena memang dalam hidup kita ini terlalu banyak apa kejadian yang ada di sekeliling kita, dan memang diperintahkan oleh Allah untuk renungkan. Cuma memang terkadang dia datang segala-galanya itu pada saat kita salat, karena di situ kita akan konsentrasi. Padahal justru konsentrasi muncullah berbagai macam persoalan. Nah, karena itulah kita mengatakan bahwa salat yang penting kita pertama tahu rukunnya. Laksanakan sesuai dengan atau ketika dan syariatnya. Persoalan ada gangguan ada apa, maka itu dikatakan. Bahkan ada ulama mengatakan kalau ada orang yang mengatakan bahwa salatnya itu rusuk, kalau dia belum pernah bohong, mungkin itulah pada saatnya bohong. Karena pasti kita akan melaksanakan salat itu ada ingatan-ingatan lintasan-lintasan yang lain. Orang yang ada pekerjaannya, umpamanya di kantor, ada ketikannya yang belum selesai, maka pada saat salat itu pasti dia ingat, ketikan saya belum selesai. Ibu-ibu yang belum memasak, lalu dia pergi salat duha, pasti dalam salat duha dia berkatakan, saya belum masak. Kenapa dan seterusnya. Nah, tapi jangan karena alasan itu saja kita tidak salat, maka tetap kita salat. Nah, kemudian untuk memelihara supaya salat kita bisa khusyuk, minimalisir, jangan sampai salat itu tidak pernah kita ikut, makanya ditetapkanlah bahwa ada satu aturan, ada satu petunjuk. Mari kita melaksanakan salat, upayakanlah baca ayat-ayat yang kita pahami, yang lancar, kemudian sedapat mungkin yang kita tahu maknanya. Nah, baca ayat itu, sehingga dengan pikiran kita membaca ayat itu, terlintas juga dalam pikiran kita apa sih makna ayat yang kita baca, maka itu akan mengurangi masukan-masukan atau ingatan-ingatan persoalan yang ada dari luar. Nah, itulah sebabnya tuntunan-tuntunannya begitu. Maka kita salat itu merenungkan bacaannya, merenungkan khususnya. Makanya dikatakan salat itu ada tiga komponen yang harus seiring. Pertama, apa yang kita akan baca tentu yang akan menumbuhkannya itu adalah pikiran kita. Bagaimana untuk kehusuan kita kepada Allah, maka itu adalah kerjanya hati kita untuk terlintas kepada Allah. Kemudian bagaimana supaya terolah itu gerakan-gerakan sesuai dengan tuntunan atau syariat salat, maka itu yang dilakukan oleh anggota badan kita. Makanya di situ dikatakan salat itu tiga kesatuan yang harus seirama. Itu adalah pikiran, hati, dan anggota badan. Oh, itu indahnya. Nah, kalau seandainya pada saat kita ruku, kita tahu apa sih hikmahnya ruku dalam salat, kemudian kita juga tahu apa sih yang dibaca dalam salat, bagaimana sih maknanya bacaan itu, untuk kemana arahnya, ketujuan, itulah yang akan mengantar kita kepada kehusyuan. Nah, jadi perenungan, pemikiran, gerakan harus disatukan dalam salat. Kapan orang konsentrasi dengan itu, insya Allah akan lupa yang ada di luar.
2: Betul.
1: Akan lupa yang lain.
2: Baik.
1: Kira itu.
2: Selanjutnya Pak Kiai juga sudah ada Pak Alimin di Ameroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Pak Alimin, langsung pertanyaannya.
4: Pertanyaan saya, karena kita sholat wajib selalunya diikuti sholat sunat rawatib. Di waktu kita buru-buru, kita tidak sempat laksanakan sholat sunat rawatib kabuliah dengan baudia. Pertanyaannya, apakah kita berdosa karena kita tinggalkan sholat sunat rawatib kabuliah dengan baudia, atau bagaimana? Itu
2: pertanyaannya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab Pak Kiai terkait sholat sunat.
1: Jadi terima kasih Pak Alimin. Orang yang istiqamah melaksanakan sholat rawatib, baik kabliyah maupun ba'diyah, maka itu keteguhan hatinya untuk melaksanakan itu, dia tetap mendapatkan pahala. Sekalipun terkadang karena mungkin persoalan yang sangat mendesak sehingga dia tidak lakukan, tetapi pada saat dia sadar, aduh, saya tidak sempat melaksanakan sholat ba'diyah, maka itu dia akan dapat pahalanya. Itulah pahala daripada keistiqamahan kita untuk melakukan ibadah-ibadah dan amaliyah. Nah, jadi kami kata pertanyaannya, apakah tidak berdosa? Tidak ada dosa, karena itu sunnah. jadi tidak dilaksanakan tidak berdosa, tetapi karena kebiasaannya melakukannya namanya ma'diyah, tetapi karena satu ketika betul-betul dalam keadaan terdesak tidak sempat melaksanakannya, maka dia dapat pahala keistimewaan, keistiqomahan dalam melaksanakan sunnah-sunnah atau sunnah nawafil ba'diyah atau sesudahnya atau sebelumnya. Nah, jadi kita garis bawahi bahwa justru tidak berdosa kalau tidak melaksanakan ba'diyah karena betul-betul ada halangan. Kalau tidak ada halangan, setiap selesai salat atau sebelum salat dia melakukan ka'bila dan ba'diyah, maka pahala itu akan jalan terus. Tetapi jangan karena ada seperti ini bahwa jalan terus, sengaja lah lagi kita tinggalkan. Kalau sudah persengaja, sengaja tinggalkan, tidak ada lagi istiqamahnya.
2: Jangan sampai terbalik ya Pak Kiai ya, yang sunnah dijalankan, yang wajib malah ditinggalkan.
1: Iya, justru yang istiqamah itu karena hanya tertinggalnya itu karena memang betul-betul dikatakan ada halangan yang menyebabkan kita tidak melaksanakannya.
2: Iya. Baik, demikian Pak Alimin ya di Ameroro sudah bergabung. Kami masih buka line telepon ya untuk Anda di 0401-3124-008. Juga boleh di jalur WhatsApp 0813-5450-967. Ada Pak Imran di Lepo-Lepo, Pak Kiai juga mau bertanya. Bagaimana dalam Islam orang yang di dalam hatinya itu besar rasa ingin kaya? Nah, apakah apakah diperbolehkan atau seperti apa, Pak Kiai?
1: Ya, Islam tidak membatasi pemikiran, Islam tidak membatasi angan-angan, Islam tidak menghalangi rencana dan seterusnya. Boleh kita berangan-angan dan boleh punya keinginan kaya, tetapi harus diketahui bahwa untuk kaya itu syaratnya ada, ya harus berikhtiar. Nah, kalau ada ingin-ingin, ada angan-angan, mau kaya, coba saya bilang, berdoa terus, tapi tidak kaya-kaya, hati-hati, jangan sampai doanya disalahkan. Padahal bukan persoalan doanya yang salah, karena tidak ada ikhtiar. Padahal ikhtiar dalam kehidupan itu adalah satu hal yang wajib kita lakukan. Nah, jadi kita tidak dilarang bercita-cita yang baik, tidak dilarangkan berharap, bahkan kita selalu mendoakan supaya kita ketemu dengan kebaikan.
2: Iya.
1: Boleh. Cuman itulah bahwa kalau persoalan itu mencapai sesuatu, dua yang tidak boleh tinggal, doa.

0: apalah seterusnya. Wah, itu yang tidak boleh. Dan itu bisa saja diwujudkan. Nah, kalau mau berlaku ya anak-anak itulah. Ya, kita simpulkan bahwa Islam tidak membatasi orang berusaha dan berikhtiar mencari kejayaan hidup di dunia, tetapi jangan sampai tinggalan kejayaannya akhirat.
1: Baik.
0: Karena itu, mari kita berpikir kejayaan dunia, tapi juga untuk dimanfaatkan mendapai kejayaan di akhirat.
1: Iya. Oke. Terakhir Pak Kiai, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sofi.
1: Iya, Pak Faiz, terima kasih sudah menunggu. Silakan langsung pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salat adalah tiang agama.
0: Ya,
2: adalah tiang agama.
1: Iya.
2: Tapi terkadang Pak Kiai, sholat ini cuma dijadikan saja sebagai kedok.
1: Iya.
2: Dalam arti supaya dia menyayangkan sholat, supaya dia dipandang, wah ini dia ini orang yang beragama, orang berilmu, ini orang alim ini, kayaknya orang ini.
1: Iya.
2: Demi juga untuk jaga gengsi juga, jaga kehormatan diri juga. Padahal di balik itu semua Pak Kiai, padahal bobrok juga alatnya.
1: Iya. Pertanyaannya?
2: Pukul rata semua orang tidak, tapi sebagian lah begitu. Nah, padahal itu kan sholat ini menjaga perbuatan keji dan mungkar.
1: Iya.
2: Nah, jadi pertanyaannya, apakah dengan sholat ini mutlakkah kita akan nanti masuk surga?
1: Iya.
2: Sementara sholat kita belum begitu sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz, terima kasih langsung Pak Kiai dijawab. Jadi kedok saja ada, begitu.
0: Ada sesuai kita baca as-salatu minallahi jannah. Salat itu ada kuncinya surga. Nah, pertanyaan Pak Faiz, kira-kira kalau salatnya tidak sempurna atau tidak salat itu kira-kira bisa masuk surga?
1: Iya.
0: Kalau kita berdasarkan di sini bagaimana bisa masuk? Kita rumah saja kita kalau tidak ada kuncinya tidak bisa masuk, walaupun kita bangun.
1: Benar.
0: Sudah membangun rumah baik, kayak istana, saya mau masuk, tidak ada kuncinya, bagaimana mau dimasuki? Nah, kalau salat itu tahu jauh salat itu pintu surga, yang mengandalkan amalannya yang banyak, tetapi ternyata kuncinya tidak ada.
1: Iya.
0: Nah, kemudian sesungguhnya bahwa masuk surga itu hak prerogatif Allah. Jadi sehingga orang mengatakan jangan kamu salat itu karena selalu mengharapkan bahwa saya salat karena mau masuk surga, nanti salatnya itu salatnya seperti tipis pedagang. Jangan kamu salat karena takut neraka, itu nanti kalau seorang salat karena takut neraka itu salat tipenya pada guru silat. Jadi kita salat itu karena pengabdian kepada Allah, karena ketaatan kepada Allah. Persoalan nanti surga itu adalah urusan Allah. Tapi kan logikanya begini, masa sih kita orang yang hamba yang aktif ibadah, melaksanakan perintah Allah, lalu Allah tidak akan masuk ke surga? Itu tidak mungkin, karena pasti itu juga dia jadikan bahwa dasarnya karena dia ahli ibadah, ahli dalam, maka dia bisa masuk surga. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada orang yang salat tetapi ternyata yang dimaksud Bapak tadi hanya mau dikata bahwa dia ahli agama, dia ada pasti apa dan setelah itu, justru itu yang paling bahaya. Karena kenapa? Itulah yang namanya riya. Melaksanakan sesuatu kan namanya dinilai, wah bagus.
1: Iya, betul.
0: Lalu pakai busana, pakai kopiah, dianggap paling orang. Ternyata cuma mau dikatakan orang alim, padahal dia bukan orang alim. Nah, itulah sehingga Nabi mengatakan, justru ada syirik yang paling saya takuti, syirik kecil, yaitu riya kepada Allah.
1: Iya.
0: Nah, dan ternyata betul, cuma kita analisa. Sekarang ini orang sudah pintar, dakwah sudah merajalela, maka jarang orang yang kita lihat untuk menyembah patung.
1: Iya.
0: Sudah tidak ada yang menyembah patung. Mau menyembah gunung, tidak ada lah. Tetapi yang dikhawatirkan Rasulullah katakan, ya kamu sudah tidak syirik karena tidak menyembah selain Allah. Tetapi yang ditakuti itu adalah sifat riya dalam melaksanakan sesuatu. Dan dia katakan, riya itu adalah syirik kecil yang paling berbahaya.
1: Iya.
0: Nah, itu yang sebetulnya. Ternyata dia ragu ke masjid itu karena mau ditahu dia Allah. Padahal di luar di luar negeri.

0: kalau dia waktu salah bukan main kelakuannya luar biasa itu. Jangan sampai ini hanya mengalami Allah ini.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Kira itu ya.
1: Iya. Iya, begitu ya Pak Faiz. Kalau tidak pegang kuncinya, nah bagaimana bisa masuk itu? Jadi semuanya apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai, semuanya diawali dengan sholat. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah sholat dengan baik, dengan khusyuk, insya Allah semua akan menyertai, bahkan, begitu ya.
0: Bahkan dalam hadis awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama nanti akan dihisab, itu diperiksa pada hari kiamat, itu adalah salatnya.
1: Iya.
0: Nah, makanya ada yang sambung, isa salu, salu pasal, isa kolo satu. Kalau salatnya sudah baik, dianggap bahwa semuanya yang lain itu sudah baik.
1: Iya.
0: Tapi kalau salatnya macet, maka semuanya yang lain itu juga macet.
1: Betul.
0: Kira itu, ya.
1: Baik, terakhir ada Pak Solihin juga ini menyampaikan pertanyaan, Pak Kiai. Kalau salatnya istiqomah, tapi bacaannya ini, bacaan sholatnya belum sempurna, apakah juga sudah bisa dikategorikan bahwa ia melaksanakan sholat yang khusyuk, begitu Pak Kiai?
0: Ya, artinya gini, tingkat bacaan kita itu berbeda-beda, pasti cara-cara kita mengaji, karena kepasihan. Tidak semua orang bisa menjadi qori yang baik. Tidak semua qori itu bisa menjadi penafsir yang baik. Tidak semua penafsiran baik itu bisa mengamalkan dengan baik. Jadi memang ada tingkatan-tingkatan. Tapi semua itu jangan lantaran kita katakan saya tidak khusus membaca ayat sehingga dia tidak mau salat. Baca, Allah Maha tahu apa yang kita kehendaki. Asal jangan sengaja untuk tidak mau mengetahuinya. Makanya ya salat itu kan coba pemulanya Allah, dia tidak menjadikan bacaan ayat itu sebagai hal yang wajib,
1: iya,
0: yang harus. Karena kenapa? Jangan sampai ada orang yang tidak memang tidak punya hafalan apa dan seterusnya. Maka kalau dia tidak ada hafalannya. Nah, yang penting itu adalah Al-Fatihah. Dan itu kan sudah sangat keterlaluan kalau sampai surah Al-Fatihah tidak dibaca. TK saja itu.
1: Iya,
0: bahkan
1: iya,
0: ada anak-anak yang belum biasanya sudah hafal Al-Fatihah. Karena itu, kenapa? Asal penting kita percaya yakin bahwa membaca Al-Quran adalah jalannya hidayah.
1: Iya.
0: Asal mau betul-betul menghafal Al-Fatihah, pasti dia hafal.
1: Okay.
0: Soal ada kemungkinan.
1: Baik.
0: Saya kira itu, Bu. Ya.
1: Iya, baik. Pak Kiai, mungkin juga kita ingin mendengarkan sedikit ini ya, tambahan barangkali untuk bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak atau generasi muda begitu untuk tidak melegalkan ya, untuk tidak melegalkan bahwa cukup dengan berbuat baik walaupun mungkin sholatnya jarang-jarang tidak masalah begitu, karena ini sudah menjadi fenomena dan bisa jadi ini bisa dilegalkan begitu Ustaz, Pak Kiai.
0: Ya, itulah sehingga ada petunjuk Nabi pembinaan anak-anak terhadap sholat. Dia mengatakan ajaklah anak-anakmu sholat pada usia 7 tahun. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kondisi di masyarakat itu anak-anak rajin sholat, jangankan 7 tahun, masih TK itu sudah banyak yang bagus pergi sholat karena ibunya selalu suruh, ayo nak ke masjid. Padahal belum. Nah, padahal dikatakan ajak pada 7 tahun. Kemudian, kalau 10 tahun belum sholat, maka itu boleh dipukul. Tapi memukulnya itu dengan tentu pembinaan yang mencederai. Nah, kemudian jangan sampai pukulan jarak itu menjadi pukulan yang menyebabkan psikologinya terganggu. Nah, jadi ada tata cara pembinaan bagaimana anak-anak supaya pembiasaan. Nah, itu. Kemudian ada yang kadang keliru yang selalu saya katakan, cuma kadang kita keliru.
1: Iya.
0: Anak-anak kalau sudah asal di masjid diteriaki, nah kau ke masjid. Ternyata ibunya masih ada di depan televisi. Ayahnya masih ada di depan televisi.
1: Iya.
0: Makanya
1: ini yang sering kejadian ya Pak Kiai ya.
0: Iya, disuruh pergi salah, tapi ternyata kita pada sementara lain mengatakan kalau memberikan pendidikan terhadap anak-anak maka indagnasi. Jangan hanya dengan suara tapi berikan contoh. Coba belajar saja dan yakinilah kalau ayahnya itu rajin ke masjid, maka anak-anaknya itu biasa tidak disuruh dia akan ikut ke anaknya. Dan itu sungguh banyak yang begitu. Justru anaknya menangis kalau tidak dibawa ke masjid, karena ayahnya selalu ke masjid, bapaknya selalu ke masjid. Iya. Tapi kalau terjadi kebalikannya, anak disuruh ke masjid. Sudah orang asal kita nonton televisi, apa nanti nonton sinetron. Itu anak-anak dia bilang, mama, dia suruh kita ke masjid kalau dia nonton sinetron. Itu kan, makanya anak mengatakan, ya kalau mau membina seperti anak-anak itu, terus salah, maka kamu dulu lakukan salat itu. Baik. Karena anak itu adalah musim meniru. Makanya apa? Makanya itulah sebabnya mengatakan, contohkanlah gerakan-gerakan di rumah yang baik, karena itu akan dilihat oleh anak-anak.
1: Iya.
0: Nah itu, jadi saya kira memang ini untuk pembinaan generasi kita diawali iya. dengan pembiasaan.
1: Iya.
0: Yang penting dia pergi dulu. Makanya ada siar-siar di masjid, tidak usah dilarang itu anak-anak.
1: Iya.
0: Saya sering ditanya. Saya sering mengatakan bahwa kalau saya diundang ada kegiatan di masjid, baru banyak anaknya senangnya hati saya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang tidak ada anak-anaknya, ditanya mana semua anak-anak. Hai, anak-anak itu kalau datang ke masjid ribut.
1: Iya.
0: Saya disuruh mengatakan tidak apa-apa kalau anak-anak yang ribut, karena memang dia masih banyak. Iya, susah itu kadang ibu-ibu atau bapak iya. yang ribut masjid kalau ada acara. Kalau anak-anak ya sudah pasti karena memang dia belum kita harapkan untuk pemalas, yeah. tapi pembiasaannya.
1: Mm-hmm.
0: Ada tahap-tahapannya, biasakan saja dulu, biasakan saja dulu.
1: Yeah.
0: Nah, nanti kalau sudah lama dia juga sudah tahu, oh, ternyata begini.
1: Yeah.
0: Kira itu, iya.
1: Oke, baik. Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, sudah kita mendengarkan ya penjelasan, sudah sampai juga di menit ke-55 saat ini, lepas dari pukul 5 pagi yang menjadi akhir kebersamaan kita untuk sajian acara Mutiara Pagi kali ini. Dan Pak Kiai, sebagai kesimpulan barangkali untuk topik kita, silakan.
0: Ya. Simpulannya adalah salat sebagai tiang agama. Mari kita lakukan. Pertama, apakah belum kita mampu kepada tingkat makam yang khusyuk atau tidak? Yang penting sebagai satu kewajiban harus kita lakukan. Pelajari rukunnya, tahu syaratnya. Itu sudah potensi bahwa kita melakukan pengabdian dan menjalankan perintah Allah. Saya kira itu. Ya.
1: Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Dr. Andes Kiai Haji Muslim MSI, sudah bersama untuk Mutiara Pagi kali ini. Semoga pekan depan bisa bersua lagi tentu dengan topik yang lebih menarik lainnya. Satu hal yang penting juga untuk digarisbawahi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa sholat bukan sekedar ritual, tapi juga tentu menjadi fondasi yang utama, yang akan menjaga dan juga mengarahkan setiap kebaikan yang kita lakukan. Dimana tanpa sholat, kebaikan bisa kehilangan arah, tapi dengan sholat, insya Allah kebaikan akan semakin kuat dan juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhir kebersamaan untuk Mutiara Pagi, saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Ini akan dievaluasi kembali, kira-kira perbedaannya ini di mana. Kemudian yang kedua, berdasarkan potensi-potensi kita yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya kopi, kemarin itu kopi Kongkong Kea, itu kita akan
2: Pinta dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan Benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau lakukan penguatan sektor UMKM dan pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi melalui sinergi dengan kementerian terkait. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Kraton Buton. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya, Siti Nur Hardianti.
0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia.
3: Berita yang pertama, pemerintah Kota Bau-Bau lakukan penguatan sektor UMKM dan pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi melalui sinergi dengan kementerian terkait. Informasi terkait hal itu dilaporkan Chairul Mulko.
1: Ini akan dievaluasi kembali, kira-kira perbedaannya ini di mana?
4: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi melalui sinergi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan hasil kunjungan kerja bersama Wakil Wali Kota, Sekda, dan jajaran perangkat daerah di kedua kementerian tersebut beberapa waktu lalu menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut untuk memperkuat potensi ekonomi daerah. Di Kementerian UMKM, salah satu agenda yang akan ditindaklanjuti adalah sinkronisasi data UMKM. Saat ini terdapat perbedaan data antara Pemkot Bau-Bau yang mencatat sekitar 14.000 UMKM dengan data Kementerian UMKM yang mencapai sekitar 24.000 pelaku usaha.
1: Ini akan dievaluasi kembali, kira-kira perbedaannya ini di mana. Kemudian yang kedua, berdasarkan potensi-potensi kita yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya kopi, kemarin itu kopi Kongkong Kea, itu kita akan didampingi oleh Kementerian UMKM untuk bisa go nasional ataupun go internasional. Kemudian kemarin juga yang kami dorong itu terkait pengolahan rumput laut, itu akan diolah menjadi tepung dan kita akan didampingi oleh Kementerian UMKM. Demikian juga beberapa pelatihan-pelatihan.
4: Di sektor perdagangan, Pemkot Bau-Bau mengusulkan revitalisasi pasar Lovu-Lovu dan pasar Karya Baru melalui skema pasar rakyat berbasis koperasi kepada Kementerian Koperasi. Namun usulan tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun ini karena anggaran revitalisasi pasar telah ditarik ke Kementerian Keuangan. Suarmawati mengatakan Bau-Bau dijanjikan menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam pengusulan revitalisasi pada tahun depan apabila dukungan anggaran kembali tersedia.
1: Kalau sebelum-sebelumnya biasanya pasar ini direvitalisasi oleh di Kementerian Perdagangan. Ya, sekarang revitalisasi pasar itu ada di juga anggarannya di Kementerian Koperasi, yaitu pasar berbasis rakyat yang dikelola oleh koperasi. Jadi contoh seperti di Lowu-Lowu ini, pasarnya itu dikelola oleh masyarakat di situ, tetapi permintaan dari kementerian itu harus ada wadah yang mengelola. Wadahnya itulah berbentuk koperasi itu ya. Jadi semua pengelola-pengelolanya itu bernaung di satu koperasi.
4: Selain kedua pasar tersebut, Pemkot Bau-Bau juga menyiapkan pembangunan pasar di Kelurahan Sula. Dari Kota Bau-Bau, Chairul Mulko melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Kraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Afriansyah melaporkan.
2: mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bogor terkait dengan Benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi mengatakan, perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
2: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan. Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bogor terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
5: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Keraton, Kasulana Tombi, Batu Popaua, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Keraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan Badan Pengelola Khusus Benteng Keraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Keraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Berita lainnya, cegah kebakaran, Damkar Bau-Bau susun ran perda dan perwali aturan wajib apar bagi pelaku usaha. Informasi mengenai hal itu kembali dilaporkan WOD Nurliani.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Bau-Bau sedang menyiapkan regulasi yang akan mewajibkan setiap tempat usaha dan rumah toko atau ruko memenuhi standar keselamatan kebakaran sebelum memperoleh izin beroperasi. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Asmin mengatakan pihaknya saat ini tengah merancang peraturan daerah atau perda, juga peraturan wali kota atau perwali yang mengatur kewajiban pelaku usaha mengantongi rekomendasi keselamatan dari damkar. Menurutnya rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu syarat penerbitan izin usaha. Tempat usaha yang belum memenuhi standar keselamatan kebakaran termasuk tidak memiliki alat pemadam api ringan atau apar, tidak akan mendapatkan rekomendasi dari inspektur damkar. Asmin menjelaskan, keberadaan apar sangat penting sebagai upaya penanganan awal ketika terjadi kebakaran. Api yang masih berskala kecil seharusnya dapat dipadamkan oleh pemilik bangunan sebelum membesar dan sulit dikendalikan.
7: Kami sekarang sudah merancang satu peraturan daerah sekaligus merancang peraturan wali kota agar setiap ruko, setiap rumah yang tanda kutip memenuhi standar untuk menjadi lahan bisnis itu harus mendapatkan rekomendasi dari damkar. Dan aturan itu mendukung sehingga insya Allah mulai hari ini, mulai tahun ini tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan tempat usaha itu didirikan kalau tidak rekomendasi damkar.
6: Tak hanya bagi rumah toko, Asmin berharap setiap rumah maupun tempat usaha di Kota Bau-Bau mulai melengkapi bangunannya dengan apar Anyar, sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Dengan tersedianya APAR lanjut Asmin, masyarakat maupun pemilik usaha dapat melakukan tindakan pertama secara mandiri tanpa harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Langkah cepat pada menit-menit awal dinilai sangat menentukan dalam pencegahan kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan data Dinas Kebakaran, hingga 27 Juli tercatat telah terjadi 39 kasus kebakaran di wilayah Kota Bau-Bau. Data tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah memperketat standar keselamatan kebakaran, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana pemadam api di lingkungan rumah maupun tempat usaha. Melalui regulasi tersebut, Asmin berharap budaya keselamatan kebakaran dapat semakin meningkat, sehingga risiko kebakaran dapat ditekan, dan dampak kerugian terhadap masyarakat maupun pelaku usaha dapat diminimalkan. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
3: Berita yang terakhir, Polsek Sorowoluyo bersama kelompok tani binaan melaksanakan panen jagung pakan di lahan pertanian seluas sekitar 1 hektar di lingkungan Kaisabu, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowoluyo, Kota Bau-Bau pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Lahan jagung yang dipanen merupakan lahan binaan kelompok tani Matawatu dengan luas kurang lebih 1 hektar. Dari lahan tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar 3 ton jagung pakan. Hasil panen ini diharapkan dapat meningkatkan produksi jagung di Kota Bau-Bau sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Keberhasilan panen tersebut merupakan hasil dari pendampingan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Polsek Sorowoluyo kepada para petani. Pendampingan itu tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil produksi, tetapi juga mendorong kemandirian petani dalam mengelola lahan pertanian secara produktif. Kegiatan panen ini juga menjadi bagian dari implementasi program nasional gerakan tanam atau GERTAM jagung serentak 1 juta hektar. Hasil kolaborasi dari Kementerian Pertanian dan Polri. Program tersebut menargetkan menanamkan jagung seluas 1 juta hektar di 19 provinsi sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia. Kapolsek Sorowoluyo Ibda Sardi mengatakan Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkomitmen mendukung berbagai program strategis pemerintah termasuk di sektor pertanian. Panen jagung ini merupakan wujud nyata komitmen Polsek Sorowoluyo dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan. Melalui kegiatan tersebut, Polsek Sorowoluyo berharap semangat gotong royong antara Polri, pemerintah, dan masyarakat terus terjalin dalam mengembangkan sektor pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Keberhasilan panen jagung di lahan binaan ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi kelompok tani lainnya untuk terus meningkatkan hasil produksi demi mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang kuat, baik di Kota Bau-Bau maupun secara nasional.

Pendengar, sebelum kami akhiri kebersamaan kita dalam Warta Kapten Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau lakukan penguatan sektor UMKM dan pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi melalui sinergi dengan kementerian terkait. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Ihsanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,8 MHz RR Bau-Bau. Selamat pagi pendengar. Hari ini cerah sekali untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya ya. Semoga bisa menambah semangat pendengar juga dalam beraktivitas, yang lagi prepare untuk menuju ke tempat aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar. Kota Bau-Bau sih tidak macet ya. Jadi apaan aja ya pendengar. Adapun mungkin lagi rame-ramenya macet dikit-dikit lah ya pendengar. Tetap sabar, jangan suka nerobos lampu merah tuh. Masih ada tidak sih yang kalau pas lampu merah tuh belum lampu hijau, baru lampu kuning udah diklakson dari belakang. Luar biasa ya, pagi-pagi udah dapat ujian kita ya pendengar. Tapi tenang aja pendengar ya, yang penting kita keep positive thinking. Semua mudah-mudahan

pilihan sesuai dengan apa yang kita harapkan, rencana kita hari ini, planning ataupun juga aktivitas dan urusan kita hari ini mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan pendengar. Adapun tidak, tenang aja ya, masih ada waktu keesokan harinya ataupun waktu-waktu berikutnya untuk memperbaiki semua. Yang paling penting adalah jangan pernah menyerah. Wow, pagi-pagi udah dapat motivasi dari penyiar. Pagi-pagi ini pendengar juga kami lengkapi kebersamaan kita dengan sejumlah informasi pilihan dari RRI Bau-Bau ataupun juga dari wilayah Kota Bau-Bau dan juga daerah-daerah lain di sekitarnya serta daerah lain Sulawesi Tenggara pendengar ya. Kami hadir untuk kebersamaan kita dalam Kapton pagi ini. Stay terus di 97,8 MHz dan juga streaming di RRI Digital.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Ya pendengar RRI Bau-Bau, untuk mengupdate informasi terkini dari rri.co.id, Anda juga bisa ikuti pendengar berita-berita yang terupdate dari rri.co.id kemanapun dan dimanapun Anda berada. Nah, seperti informasi yang lagi update di Pro 3 RRI, pendengar yang katanya nih, katanya ya, FIFA mau jual Piala Dunia 355,8 triliun rupiah. Apakah itu benar? Apakah ini tidak salah? Jadi ada kritik juga dari Blatter ya, mendengar yang mengkritik tajam Infantino. Nah, informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id. Pesan Presiden untuk Praja IPDN, rakyat tak butuh birokrasi berbelit-belit katanya. Oke. Lalu ada, oh ini terkait dengan indeks kepuasan pelanggan KAI ya, yang katanya naik semester 1 2026, nyaris sempurna mendengar. Dan juga Indonesia yang juara umum kejuaraan dunia woodball tahun 2026. Informasi terupdate lainnya bisa Anda ikuti kapanpun dan dimanapun Anda berada, mulai dari berita olahraga, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup ya. Juga ada editorial khusus ya, mendengar berita-berita yang lebih mendalam Anda juga bisa ikuti di rri.co.id kapan saja, di mana saja Anda berada. Tapi pastinya juga kebersamaan kita di Kapten Pagi hadir dengan informasi dari rri.co.id serta media lainnya, pendengar yang terpercaya. Ingat, kalau info yang benar-benar fakta ya, yang no hoax, itu adanya di rri.co.id.

Tahukah Anda, bunga matahari selalu mengikuti arah matahari. Alasan bunga matahari mengikuti cahaya matahari adalah karena bunga matahari atau Heliotus annus bersifat heliostropis, yang mana akan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut dipengaruhi oleh hormon auksin yang merupakan hormon pertumbuhan yang menyebabkan bunga matahari bergerak ke arah sinar matahari. Namun begitu, bunga matahari yang telah mekar sempurna tidak bersifat heliotropis dan hanya akan menghadap ke timur, yakni ke arah di mana matahari terbit.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami. Pendengar, kali ini kami hadir informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ini soal Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKPRI yang menyatakan kesiapan untuk memperkuat dukungan pembangunan perumahan dan penataan kawasan pemukiman di Kota Bau-Bau melalui pendanaan APBN. Dukungan ini, pendengar, juga disampaikan Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian PKP ya, Fitria Nur, yang menerima kunjungan kerja Wali Kota Bau-Bau bersama Wakil Wali Kota Bau-Bau Wode Hamsina Bolu di Jakarta pada Selasa lalu, pendengar. Tenaga ahli Wali Kota Bau-Bau Sunaryo Mulyo mengatakan dalam pertemuan ini Wali Kota memaparkan kondisi, kemudian juga tantangan dan kebutuhan pembangunan Kota Bau-Bau di sektor perumahan dan kawasan pemukiman. Pemkot Bau-Bau juga menyampaikan sejumlah usulan program strategis yang diharapkan bisa dapat dukungan pemerintah pusat ya di tahun 2026-2027. Jadi salah satu dukungan yang sudah diperoleh Kota Bau-Bau, pendengar, untuk tahun ini adalah program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah sebanyak 289 unit. Dan juga untuk tahun 2027, Kementerian PKP membuka peluang juga untuk peningkatan sejumlah bantuan itu ya. Jadi Pemkot Bau-Bau diminta untuk segera menyampaikan usulan yang dilengkapi data lapangan secara lengkap dan akurat. Nah, pendengar, selain peningkatan program BSPS ya, Kementerian PKP juga mendorong agar pembangunan perumahan di Bau-Bau ini diintegrasikan dengan penanganan kawasan kumuh. Lalu integrasi program ini dinilai penting, pendengar, karena supaya meningkatkan kualitas hunian ya, sekaligus berdampak untuk perbaikan lingkungan pemukiman. Ya, Pemkot Bau-Bau juga didorong untuk mengusulkan pembangunan rumah susun ya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan hunian vertikal. Ini jadi salah satu alternatif juga untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak ya bagi masyarakat yang belum punya rumah ya. Kita udah ada beberapa ya pendengar di Wameo dan di Kota Mara, dan pendengar untuk program rumah susun berikutnya ini diminta untuk kemudian diusulkan kembali. Nah, Kementerian PKP juga mengapresiasi keterlibatan langsung Wali Kota dan wakilnya dalam menyampaikan kebutuhan daerah, serta selanjutnya dari PKP menyampaikan siap untuk mendukung berbagai program pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Kota Bau-Bau melalui alokasi APBN sesuai ketentuan serta kesiapan usulan yang diajukan pemerintah daerah.

Anda? Darah adalah cairan dalam tubuh kita yang berfungsi mengirimkan zat-zat nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Darah dalam tubuh kita berwarna merah karena mengandung hemoglobin, yaitu suatu protein pernapasan yang mengandung zat besi.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Ayo pendengar RRI Bau-Bau. Kabarnya nih kemarin udah peresmian MCD ya pendengar, MC Danos, dan pemerintah kota Bau-Bau juga menyambut positif kehadiran restoran cepat saji itu yang sudah resmi beroperasi di kota Bau-Bau. Kehadiran investasi berskala internasional katanya dinilai mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan pastinya membuka lapangan kerja serta meningkatkan daya saing kota Bau-Bau di tingkat nasional maupun internasional. Pendengar, hal ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Dr. Dahrul Dahlan, saat menghadiri sekaligus meluncing juga operasional MC Danels Bau-Bau pada Rabu kemarin, pendengar ya. Beliau menyampaikan apresiasi katanya kepada manajemen MC Danels yang sudah memilih Kota Bau-Bau jadi salah satu lokasi pengembangan usaha. Dan menurutnya kehadiran mereka ya, merek internasional ini pendengar, menjadi bukti bahwa Kota Bau-Bau punya daya tarik investasi yang semakin baik. Mantan Kepala Baperida Bau-Bau itu juga menjelaskan keberadaan MC Danels ya, tidak hanya memberikan alternatif pilihan kuliner bagi masyarakat, tapi juga jadi dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal yang sebagian besar karyawannya bekerja di gerai MC Danels yang berasal dari putra-putri daerah, pendengar. Selain itu juga pastinya memberikan manfaat ya. Pemkot Bau-Bau juga menilai kehadiran MC Danels ini jadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat yang diharapkan tidak hanya jadi lokasi menikmati kuliner, tapi juga sebagai sarana kumpul dan mempererat hubungan sosial antar warga. Ya, harapannya masuknya investasi dari perusahaan berskala nasional maupun internasional ini jadi pemicu hadirnya investasi baru di berbagai sektor, pendengar. Dengan bertambahnya investasi, peluang kerja juga semakin luas, pendapatan masyarakat juga insya Allah meningkat ya pendengar, serta pertumbuhan ekonomi daerah bisa terus berkembang. Amin, mudah-mudahan begitu ya pendengar. Baiklah, kita akan jelang penyampaian warta sentral di jam 8 nanti ya pendengar, bersama Pro 3 RRI. Stay tune terus di RRI Bau-Bau untuk Captain pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamungpraja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segala ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.